0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.

0: 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga yang kemudian juga
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kita ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serapan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanah ini semua. Karena kita tahu bahwa kemarau ini resipien kami dan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: apa yang pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampah hanya apa penerbangan lah sampahnya ribet lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlook-nya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Yeh pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1
3: 101,8 FM RI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate pagi ini pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Dan Anda sudah dengarkan juga tadi pendengar ya, untuk penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya untuk Anda yang saat ini masih menjalankan aktivitasnya ya, tetap semangat untuk aktivitasnya dan semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Kami temani Anda di sela-sela aktivitas Anda di pagi hari ini, dan kali ini ada lagu dari Changcuter, The Changcuters, dengan judul Racun Dunia. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tetap semangat untuk Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Dan untuk cuaca juga ini sangat bersahabat ya pendengar. Tadi juga sudah kami sampaikan untuk informasi cuaca ya untuk wilayah Maluku Utara dari pagi hingga sore. Ini cuaca cerah ya di Maluku Utara. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga ya, ini jangan lupa ya untuk jaga kesehatan juga ya. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di pagi hari ini ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, timnas Spanyol menutup perjalanan di Piala Dunia 2026 ya dengan sederet rekor setelah menundukkan Argentina pada partai final. La Furia Roja memastikan gelar juara dunia melalui kemenangan 1-0 lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106. Keberhasilan tersebut pendengar semakin istimewa karena Spanyol tampil nyaris sempurna sepanjang turnamen di Amerika Serikat, AS, Kanada, dan juga Meksiko. Anak-anak asuhan Luis de la Fuente ini mencatatkan berbagai rekor yang mengukuhkan dominasi mereka di panggung sepak bola dunia. Spanyol mengakhiri turnamen dengan 7 kemenangan beruntun dari 8 pertandingan yang dijalaninya. Rekor terbaik kedua sepanjang sejarah Piala Dunia setelah Brasil membukukan 11 kemenangan beruntun pada periode 2002 hingga 2006. La Furia Roja juga hanya kebobolan 1 gol sepanjang perjalanan menuju tim terbaik sejagat raya. Torehan tersebut menjadikan rekor baru sebagai tim juara dengan jumlah kebobolan paling sedikit dalam satu edisi Piala Dunia. Sebelumnya pendengar, Spanyol juga memegang rekor tersebut dengan 2 kebobolan bersama Perancis pada tahun 1998 dan Italia pada tahun 2006. Kini tim Matador melampaui catatan tersebut melalui pertahanan yang tampil sangat disiplin sepanjang kompetisi. Produktivitas Spanyol ini juga mengalami peningkatan signifikan selama Piala Dunia 2026. Mereka mencetak 14 gol atau 2 gol lebih banyak dibandingkan rekor sebelumnya, 12 gol pada Piala Dunia 1986. Kemudian mendengar jumlah gol tersebut ini jauh melampaui pencapaian negara itu ketika menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu Andres Iniesta dan rekan-rekannya hanya mencetak 8 gol sepanjang turnamen sebelum mengangkat trofi. Kemenangan atas Argentina sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Spanyol menjadi 38 pertandingan internasional secara beruntun. Sejak kalah 0-1 dari Kolombia pada Maret 2024, La Roja membukukan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang. Catatan tersebut mendengar melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Italia dengan 37 pertandingan tanpa kekalahan pada periode 2018-2021. Capaian ini sekaligus menjadi yang terbaik dalam sejarah sepak bola internasional putra. Keberhasilan meraih gelar juara dengan sederet rekor mempertegas dominasi Spanyol di Piala Dunia 2026. Konsistensi permainan, ketajaman lini depan, dan solidnya pertahanan menjadi fondasi utama Rodri dan rekan-rekan menorehkan sejarah baru. Ya, demikian mendengar ya, Spanyol ukir sederet rekor usai juarai Piala Dunia 2026. Selamat ya kepada tim Spanyol yang memenangkan ya Piala Dunia tahun 2026. Oke, pendengar, selanjutnya kami temani Anda lagu dari Rizky Febian. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar satu lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat Anda ya, untuk ada yang sedang menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Informasi di mana ini dikutip dari harian Malut Post. Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi termasuk Pertamax pada bulan depan apabila tren harga minyak dunia terus melemah. Dan pendengar, untuk membahas penyesuaian tersebut, ia mengatakan agar menggelar rapat dengan PT Pertamina Persero dan Badan Usaha Penyedia BBM Swasta. Bahlil mengatakan pemerintah masih mencermati pergerakan Indonesia crude price yang berubah-ubah dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya penyesuaian harga BBM non-subsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di sektor migas. Kemudian pendengar, selain memastikan tidak ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Bahlil mengatakan pemerintah telah meminta Pertamina maupun badan usaha swasta mulai menyiapkan penyesuaian harga untuk beberapa jenis BBM apabila harga minyak dunia terus turun. Dan pendengar, PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi, harga Pertamax RON92 naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 setelah dilakukan evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Pada penyesuaian berikutnya per 1 Juli 2026 Pertamina menurunkan harga Pertamax Turbo Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter, kemudian Dex Light dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Sementara itu harga Pertamax belum mengalami perubahan. Ya, jadi pendengar ya, Bahlil ini juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ya, mengenai kondisi pasokan BBM nasional. Ia mengatakan stok BBM saat ini berada di atas standar minimum dan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri telah dipastikan aman hingga akhir tahun. Dan pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Maluku Utara ini menjamin mampu membayar pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang rencananya akan dilakukan tahun depan. Sejumlah kalangan justru ragu dari gambaran APBD tahun 2026 ini. Mereka khawatir pemerintah provinsi tak mampu membayar pinjaman hingga masa jabatan gubernur usai. Ya, dan pendengar, akibatnya pinjaman jumbo tersebut ini menjadi beban warisan yang akan ditanggung pemerintah selanjutnya. Ekonom Malut, Wamil Sunan, mengatakan pemerintah provinsi tak boleh gegabah mengajukan pinjaman tanpa kajian matang. Berdasarkan regulasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu, termasuk aturan terbaru Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 11 tahun 2026 terkait pinjaman daerah ditekankan. Apabila pemerintah provinsi ingin mengajukan pinjaman harus memenuhi beberapa syarat, terutama rasio kemampuan membayar utang atau DSCR paling sedikit 2,5. Artinya pendapatan daerah yang siap pakai harus minimal 2,5 kali lipat lebih besar dibanding total angsuran pokok bunga dan biaya beban utang. Ya, pendengar ya, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca ya di harian Malut Post untuk edisi terbaru Selasa 21 Juli 2026. Kita ke informasi lain lagi pendengar, di mana Spanyol juara, kampung Piala Dunia ditutup dengan aksi bersih. Suasana di Taman Film Benteng Oranye, Kota Ternate ini sudah dipenuhi lautan manusia sejak pukul 1.00 waktu Indonesia Timur pada Senin 20 Juli 2026. Ribuan warga datang lebih awal untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Dan kemudian pendengar, sorak-sorai penonton silih berganti mengiringi jalannya pertandingan yang berlangsung menegangkan selama
120 menit Spanyol menekan Argentina tanpa henti. Ketegangan akhirnya pecah ketika Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan Spanyol. Gol tunggal itu memastikan La Furia Roja menundukkan Argentina 1-0 sekaligus meraih gelar juara dunia. Dan pendengar, kemenangan Spanyol langsung disambut gegap gempita oleh para pendukung di Kampung Piala Dunia 2026 yang dipusatkan di Taman Film Benteng Oranye. Pelukan, tepuk tangan hingga nyanyian kemenangan mewarnai penutupan rangkaian nonton bareng atau nobar yang telah berlangsung sejak awal turnamen ya. Bagi pendengar, untuk informasi selengkapnya ya, Anda bisa baca ya di Harian Malut Pos untuk edisi terbaru hari ini. Oke pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:54 waktu Indonesia Timur. Saya Iqbal Kutaman harus pamit dari ruang dengar Anda ya, dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan saya Iqbal Kutaman mengucapkan terima kasih, dan nanti kita berjumpa lagi ya untuk di Ternate Pagi untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar kita, cek fakta pukul 11 siang ini. Satu informasi terkait dengan bansos PKH senilai 1,5 juta dari Kemensos. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Kabar bohong mengenai adanya bantuan sosial untuk masyarakat banyak beredar di internet, terutama di media sosial. Nah, narasi hoax bansos ataupun bantuan langsung tunai itu umumnya merupakan modus penipuan. Salah satu narasi yang muncul adalah disebarkan unggahan tayang pada 6 Juli 2026. Unggahan menyatakan adanya bansos program Keluarga Harapan PKH tahap 3 untuk periode Juli hingga September 2026. Menurut unggahan tersebut, bansos PKH akan dibayarkan per tahap senilai 600 hingga 1,5 juta rupiah. Mereka yang tertarik diminta untuk segera mendaftar melalui tautan yang disematkan unggahan. Namun, narasi tersebut dipastikan sebagai kabar bohong atau hoax. Ini merupakan modus penipuan dengan cara phishing ataupun memancing orang agar menyerahkan data pribadi. Modusnya adalah dengan memberikan penawaran menarik hingga masyarakat mau memberikan data pribadinya. Waspada, tautan tidak mengarah ke situs resmi ataupun saluran media sosial Kemensos. Tautan mengarah ke situs yang meminta pengunjungnya menyerahkan data pribadi dan juga nomor telepon. Kemensos juga menyatakan banyaknya modus penipuan dengan klaim penyaluran bansos, jadi masyarakat diminta waspada dan tidak mudah percaya. Informasi tersebut terkait dengan hoax bansos PKH senilai 1,5 juta dari Kemensos adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 11 di siang ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

informasi kami panjarluaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 gedung RRI lantai 1. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Ternate Siang di hari ini Selasa 21 Juli 2026. Saya Roni. Teknik studio ada Ijar dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Terima kasih sekali lagi Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami akan mengiringi Anda di Ternate Siang hingga

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari sang diva Ruth Sahanaya. Ini kan biasanya yang diversikan dalam bahasa Inggris ya, You Always Be Mine. Kalau Indonesianya yaitu Kaulah Segalanya, pasti tahu semua ya. Baik, dua lagu untuk siang ini sudah saya hadirkan. Setelah tadi juga ada lagunya dari Dudi Arras dengan Aku Yang Jatuh Cinta. Dua lagu tersebut membuka perjumpaan kita di Ternate siang ini. Segala aktivitas yang Anda selesaikan di hari Selasa, kita di tanggal 21 Juli ya 2026. Mudah-mudahan semuanya baik ya, terlaksana dengan baik apa yang Anda kerjakan di hari ini. Didukung dengan cuaca, waduh, tidak berubah dari kemarin-kemarin ya. Jadi tetap sama ya, di Juli ini mungkin sampai dengan nanti Agustus yang sudah memasuki di musim kemarau nih. Tadi mungkin di pagi hari teman-teman juga sudah menginformasikan bagaimana kondisi cuaca di pagi, terus siang dan sore. Sepertinya tidak berubah ya, seluruh di wilayah di Maluku Utara, di Kabupaten Kota, di Maluku Utara semuanya hampir cerah berawan. Itu pertanda bahwa mungkin panasnya sampai menjelang sore sebentar, begitu ya. Terik sekali, yang pasti tidak mematahkan semangat Anda dengan segala aktivitas di hari ini, di hari Selasa. Mudah-mudahan semuanya baik dan mungkin Anda sudah menunggu waktunya break time sebentar ya di jam 12. Kalau di jam 12 itu apa? Anda tentu saja menunggu sambil mengisi perut sebentar ya. Mungkin cukup jelas bahwa banyak dari kita memanfaatkan yang namanya istirahat makan siang ya. Kalau menikmati waktu siang di jam 12, terutama jam makan siang begitu, seharusnya digunakan untuk memulihkan diri dari beban kerja yang harus mungkin dilakukan dari pagi hari. Dan ini mengumpulkan semua yang namanya energi yang tersisa untuk bertahan sepanjang sampai dengan sore nanti. Nah, inilah sebabnya mengapa memaksimalkan waktu istirahat Anda sangat penting loh ya, untuk apa, mempengaruhi tidak hanya produktivitas dan kinerja di tempat kerja saja, tetapi juga bagaimana kesehatan dan kehidupan pribadi Anda. Jadi pada dasarnya memang besar, tetapi tidak terlalu banyak orang terlalu memperhatikan, karena ketika berada di tempat kerja, kita cenderung hanya fokus pada semua hal yang kita lakukan begitu ya. Hal yang harus dimulai, yang harus diselesaikan, dan lebih sering daripada tidak, kita lupakan kesejahteraan total kita dan berikan kesempatan kita diri kita untuk apa ya, impian semua orang lah istilahnya begitu ya, untuk keseimbangan hidup kerja dengan lebih baik cara daripada yang disadari orang begitu. Oke, nanti kita berbagi informasi pendengar di siang ini bersama portal rri.co.id, bersama juga program Mas 1 untuk Ternate siang, sisi potret dari Enau dan Ari Lesmana.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Iya, apakah Anda juga masih mendengarkan radio? Saya berharap begitu ya, yang selagi bersama di program Satu Siang ini, baik yang mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga aplikasi RRI Digital, ataupun yang lagi dengar melalui streaming, saya ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda untuk hari ini ya. Begitu juga Anda di Maba, selamat siang semuanya di sana ya, masih stay tune juga kami, ada stasiun relay di sana tentulah ya, di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya juga, selamat siang saya ucapkan untuk Anda semuanya di sana. Baik, segala hal yang Anda lakukan di hari Selasa, kita berharap semuanya lancar Anda kerjakannya, semua kegiatan-kegiatan di hari ini. Nah, pemerintah, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan pentingnya yang namanya disiplin aparatur sipil negara ASN sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pesan ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Provinsi Maluku Utara, Ruslan Bian. Dan ia mengingatkan seluruh ASN untuk terus menjaga sinergi dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat. Menurutnya, status sebagai ASN ini merupakan amanah negara yang harus diwujudkan melalui pengabdian dan pelayanan yang profesional begitu. Ia juga menekankan bahwa ASN sebagai penggerak birokrasi yang dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga meminta setiap hambatan dalam pelayanan publik segera dilaporkan dan diselesaikan tanpa menunda-nunda, sehingga kualitas pelayanan pemerintah juga terus meningkat begitu ya. Jadi yang namanya pelayanan adalah yang paling utama, hal yang paling utama. Masyarakat juga harus menjadi prioritas ya. Jika ada hambatan dalam pelayanan, nah segera sampaikan, jangan ditunda. Itu dia ya. Bagaimana aparatur sipil negara Pemprov Maluku Utara yang diingatkan juga mengenai bagaimana prioritas pelayanan kepada masyarakat. Itu yang diutamakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Emilia Peniar dengan Big Big World sudah bersama Anda di siang ini. Sudah di menit ke-37 dari pukul 11 siang. Anda yang masih tetap bersama kami di program 1 RRI Ternate dengan sajian lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi yang masih kami turunkan untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah ini berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurutnya bahwa adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada masyarakat. Jadi Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah terus bekerja keras ya untuk bagaimana menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia juga menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif. Indonesia menurutnya telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Nah, negara kita juga memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi. Presiden juga mengakui berbagai kebijakan pemerintah kerap menghadapi keraguan dan tekanan. Namun, Indonesia harus tetap percaya pada kekuatan sendiri serta berpegang pada prinsip pembangunan yang diakui secara internasional. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar ya. Dan Anda bisa menyimak kembali informasi tersebut ya di portal kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengar sebanyak 61 pelajar ya dinyatakan lulus seleksi Paskibraka Halmahera tahun ini. Mereka berasal dari 20 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah negeri maupun swasta. Seperti dikatakan Kepala Kesbampol Halmahera Tengah Tahir BMDG Husin bahwa peserta terdiri dari 32 putra dan 29 putri. Ada sebanyak sekitar 60 peserta. Ini mengikuti diklat tingkat kabupaten, sedangkan seorang peserta mewakili Maluku Utara pada tingkat provinsi. SMA Negeri 1 Halmahera Tengah menjadi sekolah dengan peserta terbanyak. Sekolah tersebut meloloskan sekitar 18 pelajar mengikuti diklat Paskibraka Halmahera Tengah tahun 2026. Pelaksanaan pendidikan berlangsung selama 36 hari, mulai dari 16 Juli hingga nanti di tanggal 20 Agustus ya, nanti menjelang di 17-an tepatnya. Nah, peserta menjalani latihan fisik baris berbaris dan juga pembinaan materi di dalam kelas. Kepala Kesbampol juga berharap peserta memanfaatkan seluruh proses pembinaan untuk meningkatkan yang namanya disiplin, terus juga kepemimpinan, semangat kebangsaan, pengalaman selama diklat, dan harapan menjadi bekal menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih. Informasi melalui portal rri.co.id. Ada sekitar 61 pelajar yang lolos seleksi Paskibraka ya tingkat Kabupaten Halmahera Tengah di tahun ini.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sedekat pukul 12 kami sampaikan lintas informasi, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Apresiasi tersebut atas keberhasilan TVRI menyiarkan perhelatan Piala Dunia FIFA. Menteri Prasetyo mengatakan TVRI telah memberikan hiburan berkualitas untuk rakyat. Selama sebulan penuh, masyarakat disuguhkan pertandingan sepak bola yang menarik antara negara. Ia juga mengatakan penayangan siaran sepak bola tidak hanya memberikan hiburan bagi rakyat, tetapi juga menggerakkan perekonomian. Pelaku usaha, pelaku UMKM merasakan dampak dari penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA. Pada kesempatan tersebut, Menteri Prasetyo juga memberikan ucapan selamat kepada pendukung Spanyol atas trofi bergengsi tersebut. Sementara untuk penggemar Argentina harus tetap optimis kembali masuk final pada perhelatan 4 tahun tersebut. Kita beralih ke satu informasi daerah. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Organisasi internasional ini dibentuk untuk memperkuat tata kelola kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence atau AI di tingkat global. Keterlibatan tersebut menandai komitmen Indonesia dalam mendorong pemanfaatan teknologi AI yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

101,8 FM program satu radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Raisya. Juga ada Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Ini lagu-lagu lama sebenarnya ya, bukan lama tapi di tahun 2000 sekian itu dipopulerkan sama Reza Artamevia bersama Masaki Ueda ya. Tapi di tahun ini 2025 kemarin lah ya, di-recycle kembali oleh Raisya juga Ahmad Dhani. Biar Menjadi Kenangan, judulnya tidak berubah kan. Sudah di jam 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Nah ini sudah jam makan siang sepertinya ya. Anda yang sudah menantikan waktu makan siang, saatnya Anda harus bergegas untuk meninggalkan pekerjaan dulu ya. Anda setelah makan siang, nah bisa kembali lagi dengan tugas-tugas di hari Selasa ini ya, hingga nanti menjelang sore. Jadi jangan abaikan yang namanya waktu makan siang begitu. Kenapa sampai saya ngomong begitu ya? Karena kalau Anda yang menderita penyakit mah, nah ini nama mengundang kembali kambuh begitu ya. Jadi yang namanya mengatur waktu makan siang secara tepat, ini berperan krusial dalam menjaga kesehatan dan produktivitas sepanjang hari. Kalau idealnya waktu makan siang yang tepat yaitu di jam 12 hingga mungkin jam 2 ya, atau pukul 14. Ini sebuah rentang yang mempertimbangkan siklus alami tubuh setelah sarapan begitu ya. Jadi penyesuaian jadwal makan ini membantu memastikan pasokan energi yang stabil, terus juga menjaga metabolisme tetap seimbang serta meminimalkan resiko berbagai gangguan kesehatan begitu ya. Jadi waktu makan siang yang efektif, ada periode di mana tubuh paling siap menerima asupan nutrisi setelah jeda dari sarapan pagi di pagi tadi. Secara umum, rentang pukul 11 hingga jam 2 atau pukul 14 ini menjadi waktu yang direkomendasikan begitu ya. Nah, ada yang bertanya-tanya, mengapa waktu makan siang penting bagi tubuh? Nah, pasti penting lah ya, karena ini menunjang Anda dengan segala aktivitas yang akan Anda mulai kembali setelah makan siang sampai nanti menjelang sore. Salah satunya itu menjaga energinya tetap stabil ya setelah beberapa jam beraktivitas. Jadi cadangan energi tubuh mulai menipis. Makan siang pada waktu yang tepat ini mengisi kembali glikogen dan nutrisi penting lainnya, mencegah penurunan energi deratis dan rasa lemas begitu. Begitu juga konsumsi makanan secara teratur membantu juga menjaga yang namanya laju metabolisme tubuh secara optimal. Penundaan makan siang dapat menyebabkan metabolisme melambat sebagai respon tubuh terhadap kekurangan energi Anda. Begitu juga makan siang pada interval yang sesuai setelah sarapan di pagi, mencegah timbulnya rasa lapar yang ekstrim. Jadi ini membantu menghindari kecenderungan untuk makan berlebihan atau memilih makanan kurang sehat akibat rasa lapar yang tidak terkontrol. Begitu. Jadi kalau makan siang jangan kebanyakan lah istilahnya. Kalau kebanyakan ntar nanti Anda ketiduran di siang hari, nah pekerjaan juga nanti tidak beres begitu ya. Jadi sepiring boleh kali ya, jangan sampai dua piring. Baik, karena setelah makan siang tuh yang namanya istilah jam rawan ya. Karena kalau sudah makan perutnya sudah diisi, waduh ini terbawanya sampai ngantuk. Tapi jangan, setelah makan siang Anda punya waktu mungkin istirahat sekitar 20-30 menit, Anda akan melanjutkan kembali dengan tugas-tugas di hari ini. Yuk kita dengarkan lagu lagi. Ada Take That, Back for Good.

0: seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketing Hari.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tahu begitu berarti dari Hemi Peso 5 untuk Anda di siang ini yang masih bersama kami dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di ruang dengar Anda. Selagi menyantap makan siang ya, selamat makan siang sudah saya ucapkan untuk Anda yang selagi menikmati menu-menu makan siang. Mungkin bersama keluarga di rumah ataupun bersama kerabat, teman-teman ya. Nah, kita intip dulu hari ini mata uang Garuda bagaimana? Apakah melemah ataukah malah menguat? Nilai tukar rupiah sepertinya di pagi tadi berada pada level 17.935 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Perdagangan di Selasa pagi tadi, mata uang Garuda sepertinya menguat 13 poin atau 0,07% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Mata uang Asia juga sepertinya bergerak bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat seperti Yuan China menguat 0,06%. The Ringgit Malaysia terapresiasi 0,07%. Sementara Peso Filipina melemah 0,02%. Nah, di sisi lain, dolar Singapura juga menguat 0,03%. Sedangkan Yen Jepang turun 0,04%. Won Korea Selatan terdepresiasi 0,25%. Adapun dolar Hong Kong juga bergerak stabil ya. Dan bergerak mata uang utama negara maju juga beragam terhadap dolar Amerika seperti Euro Eropa naik 0,01%, pound sterling Inggris menguat 0,04%, dolar Australia terapresiasi 0,16%. Sebaliknya, dolar Kanada melemah 0,3% dan franc Swiss terkoreksi 0,02%. Seperti dikatakan analis mata uang Du Financial Future Lukman Leong bahwa rupiah ini berpeluang melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat seiring meredahnya tensi geopolitik di Timur Tengah sana ya. Jadi rupiah hari ini berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat oleh meredahnya tensi geopolitik di Timur Tengah, menyusul laporan bahwa Amerika Serikat dan Iran mengisyaratkan kesediaan untuk melakukan negosiasi. Rupiah juga didukung oleh dana asing yang masih terus kembali masuk ke pasar Indonesia. Jadi hari ini diperkirakan pergerakan rupiah berada pada rentang 17.850 hingga 18.000 rupiah atas dolar Amerika Serikat.

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Dari Alfian Dwi dengan Hatimu Milik Dia. Lagu-lagu hiburan di siang ini kita cukupkan dulu dan kita break sesaat ya. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, siang ini akan kembali menunaikan sholat zuhur. Kami informasikan waktu azan zuhur sebentar, nanti jatuh pada pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan waktu untuk azan zuhur sebentar jatuh pada pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami persembahkan satu lagu bernuansa Islami untuk Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tuhan mendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemenangan azan Zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendang baca riamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci.

0: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga amal ibadah diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Amin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Anda masih bersama kami pendengar siang ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita jelang pukul 13. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar, nanti ada dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami, dan selamat menikmati waktu istirahat mungkin di siang hari ini ya. Kita jelang pukul 13.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat.

0: Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
1: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
2: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
1: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
3: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Pendengar, kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris.

Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, atau artinya juara target juara mah pemain-pemain ecek-ecek. Siapa yang juga fokus ya, Piala Presiden juga. Kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orratmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya?
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sudah pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate siang ini. Sekali lagi hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Masih setia, saya temani Anda, saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Iya, kalau siang-siang begini mah ST katanya lebih enak ya untuk menghilangkan dahaga di teriknya matahari. Baik, kita punya lagu-lagu hiburan juga informasi-informasi menemani waktu siang Anda. Apakah Anda sudah kembali dengan tugas-tugas di siang ini yang harus diselesaikan hingga nanti menjelang sore? Pastinya harusnya, karena sudah waktunya Anda bekerja kembali begitu ya. Nah pendengar, sekarang tinggal di pusat kota ini pernah menjadi impian banyak masyarakat sebenarnya. Masyarakat urban lah istilahnya begitu ya, terutama generasi milenial. Kedekatan dengan tempat kerja atau kantor, terus juga pusat hiburan, restoran, hingga transportasi publik, ini menjadi daya tarik utama sebenarnya yang dianggap mampu, yaitu untuk menunjang gaya hidup modern sekarang ini ya. Nah namun kita lihat tren tersebut kini mulai bergeser. Di tengah harga rumah, biaya sewa dan biaya hidup yang terus meningkat. Nah disinilah semakin banyak masyarakat memilih tinggal di kawasan pinggiran kota. Mereka tidak hanya mungkin mencari apa ya, hunian yang lebih terjangkau, tetapi juga lingkungannya lebih nyaman untuk apa, membangun keluarga begitu ya. Nah disinilah bahwa dalam satu dekade terakhir milenial semakin banyak berpindah di kawasan suburban ataupun pinggiran kota. Pergeseran ini memang kita lihat paling banyak terjadi yaitu di kota-kota dengan harga properti yang tinggi dan ketersediaan rumah berukuran keluarga yang mungkin juga terbatas begitu ya. Para peneliti menilai perubahan kebutuhan hidup ini salah satunya pendengar menjadi salah satu faktor utama ketika yaitu memasuki fase berkeluarga. Banyak milenial membutuhkan rumah yang lebih luas, terus juga lingkungan yang ramah anak, serta akses terhadap sekolah dan fasilitas umumnya. Nah sayangnya lagi kebutuhan tersebut mungkin apa ya, bisa dibilang semakin sulit dipenuhi pusat kota dengan harga yang kian melambung tinggi. Jadi selain itu, biaya pendidikan dan pengasuhan anak juga menjadi apa, pertimbangan lah ya. Tinggal lebih dekat dengan keluarga besar di kawasan pinggiran dinilai tentu saja dapat memberikan dukungan dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus membantu mengurangi beban biaya. Jadi meski memilih tinggal di pinggiran, nah disinilah masyarakat urban tetap menginginkan gaya hidup yang praktis. Karena itu kawasan suburban kini berkembang dengan konsep kota mandiri yang menawarkan berbagai fasilitas dalam satu kawasannya. Tidak hanya berkembang sistem kerja hybrid dan fleksibel, ini membuat banyak orang tidak lagi harus datang ke kantor setiap hari. Akibatnya apa? Lokasi hunian yang sedikit lebih jauh dari pusat kota, bukan lagi ini menjadi kendala selama didukung akses transportasi yang juga memadai. Kalau kita lihat di sisi lain, Konektivitas tetap menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum membeli rumah, begitu kan? Jadi infrastruktur seperti apa ya, yang terdekat lah di fasilitas perbelanjaan, sekolah, dan lainnya yang perlu mungkin Anda perhatikan salah satu sebelum Anda membeli hunian, begitu ya. Tren perpindahan masyarakat urban ke kawasan pinggiran memang menunjukkan bahwa definisi hunian ideal telah berubah. Kini banyak orang tidak lagi hanya mengejar yang namanya lokasi yang dekat dengan pusat kota, tetapi juga mengutamakan keseimbangan antara harga yang lebih terjangkau, lingkungan yang aman, fasilitas yang lengkap, dan akses yang semakin mudah dijangkau.

Dengar nanti di pukul 14 kita ikuti siaran perjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau ya. Nanti bersama RRI Korwin Nusantara 3 ada Ambon Tual Bula Samlaki. Dan hari ini sepertinya kami tuan rumahnya ya. Jadi Anda bisa dengar sebentar ada informasi apa yang kami turunkan dari RRI Ternate dalam Lintas 1000 Pulau. Pendengar pakar kebijakan publik lingkungan sekaligus mantan wali kota Pariaman, Genius Umar, yang membagikan terkait dengan sudut pandang bagaimana strategis mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan. Genius menekankan pentingnya evaluasi pengalaman masa lalu ini untuk memperkuat arah kebijakan kebersihan di Indonesia. Ia juga mengisahkan bagaimana pengalaman berkesannya saat mengunjungi kota Korea Selatan yang memiliki tata kelola sangat bersih tanpa adanya sampah yang berserakan di ruang publik. Apakah bisa mencontohkan dari Korea Selatan begitu ya? Ketiadaan tempat sampah umum di berbagai sudut jalan tidak lantas membuat masyarakat di sana membuang sampah sembarangan. Sebuah fakta yang menarik perhatian menurutnya begitu. Jadi permasalahan sampah di negara kita Indonesia menurutnya tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknis operasional di lapangan semata. Masalah mendasar ini mencakup aspek tata kelola pemerintahan, kepemimpinan yang visioner, pendidikan masyarakat, serta perubahan perilaku secara kolektif. Dalam perbincangan juga ia memaparkan 5 pilar utama kebijakan publik untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu menitikberatkan pada kepemimpinan kepala daerah yang harus menempatkan agenda kebersihan sebagai prioritas pembangunan utama, bukan sekedar tugas dinas lingkungan hidup saja. Yang kedua yaitu dan ketiga menekankan pentingnya bagaimana regulasi yang konsisten terhadap kolaborasi multi pihak yang dikenal sebagai konsep collaborative governance. Nah, kebijakan pengurangan sampah dari sumber serta tanggung jawab produsen harus juga didukung penuh oleh dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas hingga media massa. Dan yang keempat menurutnya bagaimana sampah ini dikelola sebagai sumber daya yang menciptakan nilai tambah ekonomi melalui inovasi daur ulang, terus juga kompas hingga energi terbarukan. Jadi yang terakhir yang dianggap sebagai fondasi terpenting adalah bagaimana membangun budaya bersih sejak usia dini begitu ya, melalui jalur keluarga dan lembaga pendidikan formal. Jadi pengalaman tersebut ya, yang membuktikan bahwa bagaimana kesuksesan program lingkungan hidup sangat tergantung pada bagaimana juga rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dari masyarakat. Jadi pendidikan lingkungan yang dimulai sejak dini dinilai menjadi kunci utama dalam membentuk karakter warga negara peduli yang namanya kebersihan begitu ya. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar di siang ini. Jadi istilahnya kota yang bersih bukanlah kota yang memiliki tempat sampah di setiap sudut jalan, tetapi kota yang masyarakatnya memiliki kesadaran bagaimana untuk membuang sampah tidak sembarangan begitu ya. Ya juga mengatakan bahwa investasi pada manusia jauh lebih penting daripada sekedar investasi pada teknologi.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Kormin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau bersama RRI Sekormin Nusantara 3, ada Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu saja kami siang ini RRI Ternate. Kita ikutin ya Lintas 1000 Pulau.
4: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki.
3: Pendengar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaki Gunung Gamalama, RRI Ternate siang ini kembali hadir untuk Anda di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Roni. Dan rangkaian informasi-informasi dalam Lintas 1000 Pulau kami hadirkan untuk Anda. Siang ini dua informasi dari Ternate akan kami hadirkan mengisi Lintas 1000 Pulau. Baik, kami awali dengan informasi pertama. Bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara, jalan bukan sekedar infrastruktur, jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah, hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Berikut laporan Wahyu Diaya.
5: Ya, 550 km ruas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
6: Selama 26 tahun berdiri sebagai provinsi, masih banyak wilayah di Maluku Utara yang belum menikmati akses jalan dan jembatan.

0: siap bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak ter...
1: Bagi warga desa, keterbatasan akses jalan berarti perjalanan yang lebih panjang, biaya transportasi yang lebih mahal, hingga sulit memperoleh pelayanan dasar. Situasi itu semakin berat ketika kemampuan keuangan daerah terbatas akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
0: Mereka kalau mau ke rumah sakit susah, mau ke puskesmas susah, mereka mau mengeluarkan cengkeh pala kelapanya susah.
1: Selain berdampak pada pelayanan publik, buruknya akses jalan juga menghambat perekonomian masyarakat. Komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang menjadi sumber penghidupan warga tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena biaya angkut yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang. Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian desa. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu berharap percepatan pembangunan konektivitas dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di desa-desa terpencil memiliki akses yang lebih mudah menuju layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar. Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar penghubung antar daerah, melainkan penghubung menuju kehidupan yang lebih baik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Masih di Lintas Seribu Pulau siang ini, siaran Skorwin Nusantara 3 di Selasa 21 Juli. Dan berdengar kita ke informasi masih dari Kota Ternate. Kepala Subagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Loipati secara resmi membuka workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu berlangsung di Kelurahan Togole, Kota Ternate. Berikut laporan Sofian Tugoko.
4: Ada turang pewarisan budaya yang itu kemudian menjembatani turang dari masa lalu ke masa depan.
5: Workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu resmi digelar berlangsung di Kelurahan Tongole, Kota Ternate. Kegiatan yang dijadwalkan sejak 20 hingga 21 Juli 2026 ini diikuti warga setempat sebagai upaya mendorong pelestarian budaya sekaligus pengembangan ekonomi kreatif. Workshop mengusung tema transformasi bambu sebagai warisan budaya menuju produk kreatif bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Hal ini diinisiasi Rasno Ahmad, merupakan bagian dari program fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2026 yang didukung BP Kebudayaan Maluku Utara. Dalam sambutannya, Rasno Ahmad mengatakan bambu tidak sekedar menjadi bahan baku pembuatan kursi, tetapi telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Tongole. Karena itu, workshop ini diharapkan mampu mendorong perhatian pemerintah mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan terhadap pengembangan dan pelestarian identitas budaya.
4: Orang mengenal bambu bukan hanya bikin kursi, tapi ini soal identitas. Ketika orang mengenal kursi bambu, orang hanya bercerita satu, Kelurahan Tongole. Ini yang kemudian saya harus mempertegas lewat workshop ini bahwa peran dan regulasi dari pemerintah, baik dari tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Karena dari observasi saya kemudian melihat bahwa ada beberapa catatan-catatan khusus yang ini kemudian saya harus menyampaikan kepada pihak kelurahan maupun pihak kecamatan. Yang pertama, bambu adalah jati diri kami. Bambu adalah jati diri orang Tongole. Bambu adalah nyawa orang Tongole. Yang itu harus dijaga dan dilestarikan. Yang kedua, bambu yang kemudian orang sudah melebelkan dan melegitimasikan bahwa Tongole ini kampung bambu. Maka ini harus diurus secara hukum, secara haki. Paling tidak, haki soal bambu ini harus dibuat biar tidak ada pengklaiman.
5: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Laupati menilai industri kerajinan kursi bambu memiliki prospek yang menjanjikan sebagai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Menurutnya, workshop ini tidak hanya memperkuat pengetahuan masyarakat tentang warisan budaya, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
6: Sehingga diskursus hari ini mengajak kita untuk bagaimana melihat sektor non-formal dalam perspektif masyarakat awam melihat itu sebagai semua yang tidak penting hari ini menjanjikan. Saya yakin kalau kursi-kursi ini dijual nilainya jutaan rupiah.
7: Ini bisa kita dorong sebagai sesuatu objek yang kemudian bisa satu ditetapkan sebagai warisan budaya atau benda nasional, tetapi juga kemudian dia bisa memberikan manfaat.
5: Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pemantik bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi bambu di Kelurahan Tongole. Selain menjaga kelestarian budaya, pengembangan kerajinan bambu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
3: Saudara, laporan dari reporter Sofyan Tukubu tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dalam Lintas Seribu Pulau Korwin.

0: Nusantara 3 siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lain pada Rabu besok di waktu yang sama. Akhirnya saya Roni mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang rindu.
1: 101,6 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sampaikan rindu dari Leodra Ginting sudah bersama Anda di siang ini ya. Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas untuk siang ini yang begitu terik sekali di luar sana ya, yang pasti tidak mematahkan semangat Anda untuk melanjutkan berbagai aktivitas rutinitas untuk hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Serangkaian informasi lagu-lagu hiburan masih kami turunkan untuk Anda. Ada beberapa program lagi, jangan Anda lewatkan sebentar. Nanti setelah Warta Sentral Pro 3 dari kami akan bergabung ke program 1 Jakarta. Jangan Anda lewatkan, ada 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia ya. Hari Selasa seperti biasanya itu 100% Indonesia berjaringan nasional. Nanti sebentar Anda ketemu bersama Iksan Tarore, juga Arsiliana Jamil, dan ada bintang tamunya Gema Asmara dan Rio Rinaldo untuk mengisi 100% Indonesia di hari ini.

Chairman Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK menegaskan bagaimana stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester pertama tahun ini 2026 tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Nah, KSSK menilai perkembangan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan domestik tetap berada di kondisi yang baik di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan tingginya volatilitas pasar keuangan. Dari sisi fiskal, kita lihat Purbaya menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN terus menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang pertumbuhan. APBN menunjukkan kinerja yang solid hingga paruh pertama tahun ini. Hal tersebut juga tercermin dari pendapatan negara yang tumbuh 21,4% year on year dan belanja negara meningkat 17,8%. Selain itu juga pendengar, keseimbangan primer tetap mencatat surplus sedangkan defisit APBN tetap terkendali, diproyeksikan mencapai 2,8% terhadap PDB pada akhir tahun ini. Pemerintah terus mengoptimalkan bagaimana berbagai kebijakan fiskal ini untuk memperkuat stabilitas ekonomi RI, diantaranya yaitu melalui penempatan uang negara pada bank umum sesuai dengan kondisi likuiditas pasar, penguatan fungsi APBN dan menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, serta juga pemberian paket stimulus untuk pendukung keberlanjutan dunia usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan adapun pendengar, stimulus tersebut mencakup diskon transportasi, intensif impor LPG dan plastik, relaksasi iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM, dukungan bagi sektor pariwisata dan industri padat karya, serta program magang dan juga vokasi. Nah, dalam kesempatan yang sama juga, Purbaya menekankan ke depannya KSSK akan terus memperkuat sinergi kebijakan melalui koordinasi yang semakin erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat, negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
4: Masih di Ternate siang ini, peringat, sudah kita lewati menit ke-41 dari pukul 14 siang. Anda yang masih sibuk di tempat kerja, nah istilahnya kalau jam-jam begini tuh jam rawan ya, terbawa pingin tidur, ngantuk begitu ya. Jadi kalau secangkir kopi untuk menghilangkan ngantuk boleh kali ya, mungkin bagi Anda yang hobinya minum kopi. Nah, lagi-lagi kasus korupsi yang masih saja terjadi di negara kita. Kemarin-kemarin kan kita dengar terkait dengan penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, yakni ex kepala Badan Gizi Nasional ya, Dadan Hindayana. Begitu juga yang terjadi di Kejagung ya, kita tiap setiap keputusan yang mungkin diambil terkait dengan korupsi ini. Dan hasil korupsi juga kali ini terjadi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan identitas 8 orang yang diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta terkait operasi tangkap tangan atau OTT. Ini yang diduga juga menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Saini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan 8 orang tersebut terdiri atas Ahmad Saini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Perseroda ya Sudirman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Barat lalu Ratani, 3 orang selaku ajudan dan sopir Bupati Lombok Barat serta 2 orang pihak swasta. Nah, di sini dikatakan bahwa Budi mengatakan 7 dari 8 orang tersebut sebelumnya ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat, sedangkan seorang lainnya ditangkap di Jakarta. Ia juga mengatakan seorang yang ditangkap di Jakarta merupakan pihak swasta. Sebelumnya KPK juga membenarkan OTT terhadap Lalu Ahmad pada 20 Juli kemarin. Dalam OTT tersebut KPK mulanya mengatakan menangkap sekitar 19 orang dan membawa 7 orang ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga kemudian mengatakan kembali menangkap 1 orang untuk diperiksa lebih lanjut di Jakarta. Dalam rangkaian penyelidikan, KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat dan sejumlah ruangan dan lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi selain itu KPK menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen dalam OTT tersebut. Jadi kita tahu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, KPK memiliki waktu 1x24 jam, yaitu untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. Nah, selain itu juga pendengar, beberapa hari kemarin juga yang kita tahu bahwa apa yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isra Mahendra mengatakan sebelum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Japsus Febri Ardiansa yang telah berstatus tersangka. Ini merupakan kewenangan penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan penyidik. Yusri juga mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu penyidik tidak serta-merta melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Ia juga menjelaskan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan. Pertimbangan tersebut yaitu meliputi kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Jadi berdasarkan KUHP baru, setiap keputusan penyidik dapat di-challenge ataupun diuji melalui pra-peradilan. Jadi berbeda dengan KUHP lama yang tidak memberikan ruang seluas tersebut ya. Yusri juga menegaskan KUHP baru tidak lagi menjadikan penahanan sebagai langkah yang harus ditempuh dalam setiap proses penyidikan. Penahanan dilakukan apabila memang dinilai perlu berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Melalui portal rri.co.id terkait kasus Febri Ardiansa ini, Yusri meminta masyarakat bersabar dan mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan keputusan untuk melakukan penahanan tetap berada di tangan penyidik dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan penyelidikan. Sebelumnya, kepolisian menetapkan Febri Febriana sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batu bara PLTU. Selanjutnya, penyelidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses selanjutnya.

0: Pendengar, rapat paripurna DPR RI resmi menegaskan terkait dengan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII ya, menjadi undang-undang. Nah, pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui belei tersebut dalam pembahasan tingkat 1 sehari sebelumnya. Ketua DPR RI Puan Maharani ini meminta bagaimana persetujuan seluruh anggota dewan sebelum mengetok palu pengesahannya. Nah, selain itu juga pendengar, pertanyaan itu dijawab serempak ya oleh anggota dewan dengan kata setuju sebelum Puan menyatakan RUU PFII resmi disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal ya juga menjelaskan pembentukan undang-undang PFII merupakan amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan atau PPSK. Ketentuan tersebut juga mengamanatkan pembentukan undang-undang khusus mengenai PFII paling lambat 3 bulan setelah undang-undang PPSK diundangkan. Haikal juga mengatakan pemerintah kemudian mengirimkan surat presiden kepada DPR untuk membahas RUU PFII dengan menunjuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Ruslan Rosali sebagai wakil pemerintah dalam pembahasannya. Nah, pendengar, juga pembahasan RUU PFII mulai pada 2 Juli 2026 melalui rapat kerja Komisi 11 DPR bersama pemerintah. Selanjutnya Komisi 11 membentuk panitia kerja panja yang menggelar serangkaian rapat dengan dengar pendapat pada 6, 8 sampai dengan 9 Juli 2026, yaitu guna menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi, menurut Haikal, panja kemudian melanjutkan pembahasan bersama pemerintah melalui serangkaian rapat pada 9, 13, 14, 15 dan 16 Juli 2026. Setelah melalui proses permusan dan sinkronisasi pada 17 hingga 19 Juli, panja memfinalisasi draft RUU PFII dan membawa hasilnya ke rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 pada 20 Juli kemarin ya 2026. Pendengar, rapat tersebut seluruh fraksi di Komisi 9 bersama Komisi 11 bersama pemerintah sepakat membawa RUU PFII ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan tingkat 2. Ya juga menjelaskan undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan PFII mulai dari ketentuan umum, pembentukan dan kelembagaan PFII, kegiatan usaha sektor keuangan dan sektor penunjang, pembentukan lembaga Artibres dan pengadilan khusus PFII hingga pendukungan pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, selain itu belei tersebut juga mengatur fasilitas perpajakan dan keapnean termasuk fasilitas pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, perlakuan perpajakan atas warisan dan penambahan modal awal serta ketentuan mengenai penggunaan valuta asing, transaksi keuangan, perizinan hak dan kewajiban pelaporan sanksi hingga amanat pembentukan aturan pelaksana. Itu dia informasi yang kami bagi untuk Anda pendengar di siang menjelang sore hari ini. Sudah pukul 15, sepertinya kita bergabung ke Pro 3, kita ikuti Warta Sentral.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyukai

0: Saudara, dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang.
1: Untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu, kita ada delay sekitar 6 jam.
2: Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK mengamankan 19 orang. Sebanyak 6 penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk kembali pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
0: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.

0: Garari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 6 penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
2: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Banjarbaru Senin pagi 20 Juli mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nur. 6 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay karena jarak pandang di landasan pacu turun drastis hingga sekitar 500 meter. General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur, Stepanus Milias Wardana mengatakan, penurunan jarak pandang terjadi antara pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kondisi tersebut membuat proses lepas landas tidak dapat dilakukan sesuai prosedur keselamatan penerbangan. 6 penerbangan yang terdampak merupakan rute Banjarmasin menuju Jakarta, Semarang, Samarinda, Surabaya, dan Yogyakarta. Bahkan beberapa pesawat yang telah bersiap menuju landasan pacu harus menghentikan proses keberangkatan dan kembali menunggu karena jarak pandang belum memenuhi batas aman untuk lepas landas. Stepanus menegaskan penundaan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan aspek keselamatan penerbangan. Setelah kabut asap mulai menipis dan jarak pandang kembali membaik, kurang dari 1 jam kemudian operasional penerbangan kembali berangsur normal.
2: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya untuk di kabut asap yang di bandara. Visibility-nya itu memang berkurang dari 2000 meter ke menjadi 1000 meter itu. Dan tadi pagi laporan dari tim kami juga untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu kita ada delay sekitar 6 pesawat. Jadi itu untuk delay keberangkatan.
3: Sementara di tempat terpisah, Kabid Kebencanaan pada Dinsos Kalsel Ahmadi mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Satgas Karhutla terus berupaya menjaga wilayah Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nur yang mulai mengalami kekeringan dengan melakukan pembasahan.
4: Nah, sungai-sungai kecil yang ada di sekitaran itu masih bisa kita pergunakan. Kemudian samping itu juga Golok Ujung yang termasuk daerah rawan bencana kebakaran tanah dan lahannya itu sudah kami pantau di sana. Itu masih berair dan memungkinkan untuk bisa penanganan lebih lanjut nanti bila mana daerah situ areal yang mendekati Bandara Internasional Samsudin Nur.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Banjarbaru pada Senin pagi berdasarkan data BMKG masuk dalam kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Jika terjadi berulang, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Dan jika terpaksa, beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker.
1: Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Hal ini disampaikan agar setiap kawasan industri mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
5: Kan kita tadi belanja masalah ya, jadi tadi sudah disampaikan juga sebenarnya
6: rancangan undang-undang RUU tentang kawasan industri diperlukan tidak hanya untuk mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti saat memimpin kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri Komisi 7 DPR RI ke kawasan industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang, Senin 20 Juli 2026. Menurutnya saat ini Indonesia memerlukan undang-undang kawasan industri sebagai payung hukum tunggal yang mampu menyatukan berbagai pengaturan tersebut, memberikan kepastian hukum bagi investor, memperjelas pembagian kewenangan, sekaligus memperkuat tata kelola kawasan industri nasional. Evita mengungkapkan persoalan perizinan saat ini masih kerap ditemui, seperti lamanya pengurusan perizinan hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dikhawatirkan para investor memilih ke negara lainnya. Ia menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pusat. Tak hanya itu, penggunaan energi di lingkungan kawasan industri Wijaya Kusuma juga perlu ditingkatkan dan dilengkapi, baik menggunakan energi gas maupun PLN. Evita menegaskan sebagai kawasan industri, pihaknya mendorong jajaran manajemen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada.

0: Ya, baik dari bangunan, aksesibilitas, hingga fasilitas.
1: Masalah yang kita hadapi di lapangan ini bahwa sulitnya mereka itu melakukan koordinasi. Investor ini mesti datang ke satu pintu, satu pintu, satu pintu. Bagaimana nanti melalui RUU ini kan payung ya, payung dari hukum yang ada itu kita harapkan ini bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada, yang ada di lintas KL yang saat ini. Jadi kalau misalnya banyak komplain tadi disampaikan di perizinan ya wajar, karena dari satu pintu ke satu pintu, dan itu kadang-kadang memakan waktu.
0: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung adanya RUU tentang kawasan industri ini. Menurutnya kawasan tersebut juga dibutuhkan dan didukung ekosistem baik di kota maupun kabupaten, seperti tenaga kerja, korelasi antara UMKM dan IKM-nya, sehingga kawasan industri dapat berkembang.
2: Ekosistem yang kita butuhkan untuk kota kabupaten itu bisa ikut menjadi memiliki sense of belonging. Ya, di antaranya adalah tenaga kerja, korelasi antara UMKM, IKM-nya dengan kawasan, dan kemudian pertumbuhan segala macam yang meliputi.
0: Agustina lebih lanjut mengungkapkan saat ini koordinasi pemerintah pusat dan daerah sudah berjalan. Dengan adanya RUU tersebut, pihaknya meminta pembangunan ekosistem diutamakan termasuk mengatur pola pasokan air. Pasalnya pengambilan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat berakibat penurunan muka tanah. Rahma Wanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: The Prabonomics Institute atau The Print menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Informasi disampaikan Rian Suryadi.
4: The Prabonomics Institute, The Print, menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Kegiatan yang digelar pada 6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center ini akan diramaikan dengan peluncuran buku bilingual Prabowonomics serta pameran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua The Print, Yonge Si Hombing, mengatakan buku Prabowonomics disusun sebagai dokumentasi komprehensif mengenai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Buku setebal 946 halaman tersebut memuat sejumlah pembahasan.
5: Nah, bagian ketiga itu adalah tentang program Bapak Presiden, namanya program unggulan. Itu terdiri dari ada sekitar 10 bab. Nah, disitulah maksudnya ada program seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang keempat itu ada program prioritas.
4: Sementara Bendahara The Print, Hendrik Sinaga, mengatakan Prabowonomics Summit 2026 akan menjadi forum untuk membahas arah kebijakan ekonomi makro. Menurut Hendrik, forum tersebut juga akan mengulas berbagai peluang usaha yang dibuka pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
6: Dan nanti di dalam forum itu akan dihadirkan Menko-Menko dan juga menteri-menteri yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terbuka di Indonesia. Demikian juga dengan pelaku-pelaku usaha, karena ada undangan 2.500.
4: The Print berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan dan juga mendorong investasi, meningkatkan daya saing industri, serta mencapai pencapaian target Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
7: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua Rekomisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Heri Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
8: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
7: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu memberatkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
9: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, yeah. Kemudian didesain, diintegrasikan dengan yeah. kawasan-kawasan yeah. gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan. Yeah.
7: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pada momentum Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195, Pemkab Bantul memperkuat SDM sebagai tumpuan arah pembangunan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
10: Baik pemerintah sampai lurah, pamong, dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun.
11: Tepat pada 20 Juli 2026, Kabupaten Bantul menapaki usia yang ke-195 tahun. Dengan usia yang semakin matang ini, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai tumpuan dalam merancang arah pembangunan. Penegasan itu disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 di lapangan Trirenggo Senin pagi. Kepada awak media, Halim menyatakan berbagai prestasi membanggakan telah ditorehkan oleh Kabupaten Bantul, salah satunya yakni menduduki peringkat keempat nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Capaian tersebut diperoleh dari survei dan kajian, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hasil itu pun semakin menguatkan kualitas SDM di bumi Projo Taman Sari. Selain itu, Bantul juga berhasil mempertahankan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya pertanggungjawaban keuangan. Berbagai prestasi tersebut semakin menguatkan bahwa SDM menjadi modal utama dalam mengembangkan kebijakan pembangunan ke depan.
12: Bantul telah memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan 14 kali berturut-turut. Di samping itu, Bantul juga dinilai sebagai kabupaten kreatif dan ini sesuai dengan SDM kita yang semakin membaik. Ya, pendek kata, SDM ini menjadi fokus kita. Buat apa kita punya SDA lebih kalau SDM-nya nggak siap?
11: Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menegaskan komitmen legislatif dalam membersamai Pemkab Bantul dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Menurutnya, sinergi antara berbagai elemen menjadi kunci dalam kemajuan di berbagai sektor.
13: Kita akan sinergi selaras ketika nanti kita bersama-sama seluruh komponen elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, masyarakatnya, pemerintahannya, antara pemda dan DPRD-nya sinergi selaras dalam rangka membangun Kabupaten Bantul, baik infrastruktur ataupun sumber daya manusia.
11: Meski begitu, langkah pembangunan juga mendapat tantangan berupa menurunnya kemampuan fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi, program yang berfokus pada kesejahteraan publik harus diprioritaskan.
3: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Reporter RRI Denpasar, Ninyo Markasih melaporkan.
14: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
15: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alihfungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Gede Kusuma Putra dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
14: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
15: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
16: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata daerah ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
15: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Diomade Mahayatnya menyampaikan setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyo Markasih melaporkan.
3: Kebakaran hutan di Provinsi Guadalajara, Spanyol Tengah telah menghanguskan sekitar 26 ribu hektar dan memaksa 28 kota melakukan evakuasi, menyebabkan sekitar 1.200 orang mengungsi. Hal itu menurut laporan harian Spanyol El País Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Kebakaran yang terjadi Kamis lalu di daerah Sierra Norte di Castilla La Mancha telah menjadi kebakaran hutan terbesar yang pernah tercatat di wilayah tersebut dalam hal luas area yang terbakar. Demikian diungkap Presiden Regional Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Page, setelah memimpin rapat koordinasi darurat. Otoritas Garda Sipil mengatakan 6 desa tambahan dievakuasi Senin lalu karena perkembangan kebakaran yang tidak menguntungkan yang berdampak pada 265 penduduk lainnya. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia mematangkan persiapan jelang tampil pada Asian Games IG Nagoya 2026 di Jepang pada September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
17: Memastikan para atlet dan ofisial yang akan bertanding di semua cabang olahraga akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari tim CDM.
18: Kontingen Indonesia terus memastikan persiapan menuju Asian Games IG Nagoya Jepang yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Salah satu fokus utama adalah memastikan layanan akomodasi dan logistik bagi para atlet serta ofisial berjalan optimal selama mengikuti pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Nantinya, kontingen merah putih akan menempati 3 jenis akomodasi yang berada di sekitar arena pertandingan. Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, saat ditemui awak media kemarin, menilai kondisi itu membuat distribusi pelayanan dan logistik menjadi tantangan tersendiri, namun ia memastikan para atlet dan ofisial akan mendapatkan pelayanan maksimal.
19: Ini pertama kali dalam pengalaman kita punya tempat tinggal di cruise, di kapal. Ada juga di kontainer ya, dan di hotel. Nah, belum lagi nanti masalah tempat jalan logistik untuk menantang, karena ada beberapa titik. Ada di Tokyo, ada di Aichi Nagoya, dan ada di beberapa tempat lain yang menjadi spesifik. Sedangkan para atlet, penunggunya, dan ofisial harus mendapatkan pelayanan yang sama. Itulah tantangan yang diberikan oleh Aichi Nagoya ini. Tetap.
18: Selain kesiapan akomodasi, pemerintah juga memastikan dukungan anggaran bagi kontingen Indonesia tetap tersedia di tengah kebijakan efisiensi. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Surono, mengungkapkan pendanaan akan difokuskan kepada cabang olahraga unggulan yang berpeluang meraih medali, termasuk nomor yang telah memastikan tiket kualifikasi.
19: Khusus untuk pengiriman kontingen, kami sudah meluncurkan anggaran, ya, mungkin dirasa untuk cabur-cabur kita kita sembulan tidak di situ juga paling tidak punya peluang untuk meraih medali. Sekaligus juga ada beberapa cabur yang mungkin sudah meraih poin bahkan sudah masuk dalam babak kualifikasi itu yang kita dorong di situ.
18: Asian Games 2026 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia kini terus mematangkan seluruh persiapan agar para atlet dapat tampil maksimal dan bersaing memperebutkan prestasi terbaik di ajang multi-event terbesar Asia tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
2: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
1: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
2: Betul. Yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
1: Setuju.
3: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak informasi dan
4: inspirasi. Pro 1. Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti jalannya Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Sebentar nanti kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta. Kita ikuti jalannya 100% berjaringan nasional untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026.

Baik, pendengar, dan selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 Jakarta. Kita ikuti 100% berjaringan nasional. Bersama Iksan Tarori ada Silana Jamil. Dan bintang tamu hari ini ada artisnya Gema Asmara dan Rio Rinaldo. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum yep. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro1Jakarta atau juga RRIPro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. Ay, CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Iya, ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
0: Siang.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya.
0: Masih diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya, masih nggak ya,
1: gue masih diperjuangkan nggak ya,
3: layak nggak ya,
1: tapi kongres ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayaknya gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu, ya?
3: Iya, benar-benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar-benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah
2: pasti pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama lagi, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
3: Kira-kira
1: gitu,
3: lagunya gitu. Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
2: Serikat perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Emang iya.
0: Cobalah bertahan. Itu pas banget. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu Bang Iksan, aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksan ya.
1: Aku dua minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
3: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi
0: pencipta lagu,
4: kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
0: Oke. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Okay. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik, jauh. Terima Bang kasih Bang Hendra. Terima kasih banyak. Iya,
5: sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin iya, bisa diulas lagi.
1: Boleh Isan dong.
0: Semangat ada banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado dia tanya. Iya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir aktif ya, dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai udah penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my God.
3: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya.
0: Oke. Baik.
3: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi okay, aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
1: Aduh,
0: udah aktif di situ.
2: Baru kolaborasi sama Gini, beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari, dong.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini, Iksan.
2: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
1: Gitu.
2: Wow. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak? Keren.
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh,
2: ya.
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
2: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi.
0: Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya, di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tau,
2: tapi Lamiri lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama. Oh, wow, sama-sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih, mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah
3: enggak? Grup musik itu band,
1: maksudnya band ataupun grup atau vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
2: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Yeah.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
1: Ya karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shaili.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih?
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Isisan.
1: Semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Bang Isisan, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat
1: Ica.
0: Ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin
0: amin.
1: Imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Sayang sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: kuning cerah.
6: Mau nanya Bahkan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya, ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Sedi juga, sama Mbak Iksan, dan pokoknya semuanya pekerjaannya perusahaan di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya,
1: baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun
2: kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya, iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh enggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
2: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasa sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
1: Iya,
2: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya, karena kita zamannya digital, music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya gak jalan. Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya. Ah masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau gak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om tapi gak kontennya bikin. Tiba-tiba dia bikin konten tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya gak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak dalam lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan.
2: Ada koridornya, maksa. Kan dia penyanyi ini ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
2: Ngerjain gua dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan ada, tuh
2: ya,
1: aduh gitu. Nice.
2: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, udah sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
2: Jadi masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi
3: tinggi-tingginya
2: Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi. Itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Yes, betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 artis.
2: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep, kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
2: Ya, gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh, teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Oke, okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu, takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya.
1: Ibu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang, silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul. Ibu Farida.
0: Bu Farida.
7: Iya, salam merindu dari Bu Farida ya.
1: Baru sempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
0: Silakan, silakan. Ibu Farida.
7: Minalti. Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Oh, iya. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong harus kalem.
7: Alhamdulillah bisa jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima
1: Amin.
7: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: Anda kembali dulu di Pro 1 RRI Ternate ya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk ajan asar sebentar jatuh pada pukul 16:04 waktu Indonesia Timur. Untuk 100% Indonesia berjaringan, kita akan kembali bergabung sebentar setelah ajan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kita dengar kemudian ajan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 16:04. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan sholat asar.

Pendengar kita bergabung kembali ke rekan-rekan di program Satu Jakarta. Kita ikuti kelanjutan dari 100% Indonesia Berjaringan bersama Isan Tarori, ada Siliana Jamil, dan ada bintang tamunya Gema Asmara dan Rio Rinaldo.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-3441-499 dan 021-3444-0696.
0: Oke, dah. Lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: pertama tuh Rahma, Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica
0: Palu
1: tadi udah ditanya. Nah, kalau
0: salah
1: dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu karena aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open. Ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini oke tadi dia, lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia, yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: dia
2: enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya iya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang
3: penyanyi.
2: Oke. Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma, dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral kayak itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya di Spotify nanti. Bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Selamat kenal ya Kak. Siapa ini ya?
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat
1: kenal.
4: Baru gabung.
0: Iya, silakan. Boleh, gak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apa ya?
0: Oke.
1: Jini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Hah? Kalau sekarang?
1: Ya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar
1: biasa.
0: Oke deh
1: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya
0: Lia? Ada lagi
1: yang
0: mau ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Lange. Ahmad Irwan di ya Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
5: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang mungkin tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada sumah Kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli benda musik, cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu. Jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih,
0: Pak Ahmad. Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibagi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Dia pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya Mas, banget lagi. Rampat
2: katanya intronya doang katanya. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu, lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
6: Iksan.
0: Iya.
6: Ya, langsung sama Gema Asmara ya.
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini semuanya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Jawab buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya.
0: Iya.
6: Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
0: Oke.
1: Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya,
3: langsung berangkat nih.
6: Ya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya, mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh, ayo, silakan ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga boleh tampil di Jok dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
0: Oke.
6: Semoga selamat sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
3: Karena kepanjangan kan. Iya, okay. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh gitu ya. Oh jelas ya, namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener namanya. Bener. KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Uang rupiah sekali.
0: Wadah murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener deh.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara. Iya.
0: Luar biasa. Jadi ada aja
1: baru gas.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanya ini ya, Iksan ya. Betul. Dan banget. Nanti ada pokoknya ada adalah rahasia ya, San, ya? Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wow, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan katakan cuma apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya
1: kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Ah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Eliminasi deh. Iya.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah. Ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Ini aja gue lupa ya.
0: Ini yakin kayaknya lupa ya.
1: Iya tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tahu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselina. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
0: Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin. Dulu
2: aja ke
0: Fatin. Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green Light. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba boleh, duet. Boleh. Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa. Udah. Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
2: refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kamu aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Itu dia.
1: Kau tahu. Ya.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh apa?
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia.
4: Gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. So ininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta. kita tidak saling suka. Patin lebih.
1: Ya udah, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Mana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Yang itu ya. Ya. Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya? Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke silakan. Gema dulu.
3: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah gas.
3: Ya, gas ya,
1: gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya, digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti.
1: Ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di-spill belum ya? Sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik misalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta.
0: Okay.
2: Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Ya,
1: betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan yang lain itu sih.
0: Okay.
2: Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi enggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay. amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi. Nabur. Ya.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita
1: banget.
0: Doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin. Allah
0: lagunya
1: Allah
0: juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosa Tera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Thank you betul semua. Banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di Sasmas Indonesia Nasional. Dan kali ini Selena Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pro 1. Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali bersama kami di program Mas 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti jalannya 100% berjaringan nasional. Sudah bersama rekan-rekan di program Mas 1 Jakarta. Ada Isan Tarore, juga Siliana Jamil. Bintang tamunya ada Gema Asmara, juga Rio Rinaldo. Anda jangan lewatkan nanti di minggu berikutnya, hari Selasa berikutnya ya. Nanti kembali hadir untuk Anda 100% berjaringan. Sudah pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Ternate sore ini.

Menjelang di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik, gimana suasana Anda sore ini? Anda yang sudah mungkin kembali ke rumah masing-masing setelah meninggalkan rumah dari pagi ya, Anda beraktivitas di hari ini Selasa 21 Juli 2026, mungkin sudah bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Ada yang sudah dalam perjalanan, kami ingatkan ekstra hati-hati di jalannya sepanjang perjalanan yang Anda lalui di ruas jalan kota Ternate. Mudah-mudahan semuanya aman sampai di tujuan. Satu informasi datangnya dari Bank Indonesia. Oke, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, ini untuk masyarakat Maluku Utara dan sekitarnya. Nah, belakangan ini semakin banyak yang namanya penipuan digital, salah satunya dengan metode retur paket. Pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp dan SMS dan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi ataupun marketplace. Mereka mengatakan paket Anda gagal dikirim, akan diretur ataupun perlu dijadwalkan ulang. Agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda mengklik tautan, memindai kode QR atau mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Nah, ini hati-hati ya, jangan mudah dipercaya. Pertama yaitu stop dulu, jangan klik tautan ataupun scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Setelah itu, cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi, marketplace ataupun jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi akan tersedia pada aplikasi ataupun kanal resminya. Nah, setelah itu jaga data pribadi Anda. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password ataupun data perbankan kepada siapapun. Setelah itu Anda bisa lapor jika menerima pesan yang mencurigakan. Segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, password, ataupun meminta Anda scan QR untuk mengukur retur paketnya. Pastikan selalu cek kanal resminya. Lalu, kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia, Provinsi Maluku Utara.

0: Ini merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Kita intip dulu sore ini bagaimana perkembangan dengan harga pangan di tanggal 21 Juli di hari Selasa ya. Perkembangan komoditas di Maluku Utara bagaimana, dari beras sampai ke gula. Ini dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, perkembangan kebutuhan pokok di Maluku Utara. Kita lihat ya, yang pertama langsung saja komoditas beras. Ini sepertinya tidak berubah harganya dari beberapa hari kemarin ya, yaitu di Rp17.650 per kilogramnya. Untuk beras, dari beras kualitas 1, kualitas bawah 2, kualitas medium 1, medium 2, super 1, dan super 2. Baik, dari beras saya berpindah ke daging ayam. Daging ayam sepertinya tidak berubah juga, masih di kisaran harga Rp45.500 per kilogramnya. Dari daging ayam kita pindah ke daging sapi, sama juga dengan hari kemarin, yaitu di Rp150.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk telur ayam itu di kisaran masih sama juga, tidak berubah, yaitu di Rp44.100. Nah, dari telur ayam ke komoditas lain, kita lihat bawang merah. Bawang merah berukuran sedang itu sama saja harganya semua ya, yaitu masih dengan harga yang lama di Rp62.500 per kilogramnya. Itu bawang merah. Coba kita lihat bawang putih juga masih sama dengan beberapa hari kemarin, yaitu di kemarin 58.750. Ini agak turun sedikit ya, menjadi di hari ini Rp57.500 per kilogram. Itu untuk bawang putih. Cabe merah hari ini di kisaran harga masih sama dengan hari kemarin, yaitu Rp47.500 per kilogramnya. Dari cabe merah saya pindah ke cabe rawit, masih sama juga dengan hari kemarin, yaitu Rp90.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng juga masih sama, tidak berubah harganya dengan hari kemarin, Rp23.600 per kilogram. Baik, dari minyak goreng ke komoditas gula pasir, ini sepertinya sama juga, tidak berubah ya dengan hari kemarin, yaitu Rp20.500 per kilogramnya. Jadi sepertinya tidak berubah dengan hari kemarin ya, komoditas harga pangan untuk hari ini dan hari kemarin. Dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang sudah kita informasikan, tunggu ada di hari ini Selasa 21 Juli 2026. Baik, Anda jangan kemana-mana, masih ada beberapa informasi yang saya akan berikan di Ternate sore ini hingga nanti di jam 6 sore.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

menikmati suasana sore mendengar di sore ini dengan persembahan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda hingga nanti di jam 6 atau tepatnya di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, Anda dalam perjalanan yang selagi menuju ke kediamannya masing-masing, ke rumah masing-masing, kami ekstra hati-hati di jalannya. Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Ini kebanyakan kalau di jalan menjelang sore itu kota Ternate kan ramai ya. Jadi mengantisipasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Anda ekstra hati-hati di jalan ya. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun ini 2026 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan atau ragam kegiatan lah. Rangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak bulan Juni kemarin ya, di bulan lalu, ini mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sofivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kadis DP3A Provinsi Maluku Utara Haria, ia mengatakan bahwa pihaknya menggandeng sejumlah instansi diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, ada dari Sentra Wasana Bahagia, dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi ada sunatan massal gratis, terus bakti sosial, penertiban kartu identitas anak atau KIA, pelayanan bantuan sosial hingga pemberian bantuan secara gratis. Nah, selain ada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Budi Santosa dan Rumah Sejahtera Ternate turut juga menggelar jalan sehat bersama anak-anak yatim, yaitu senam bersama. Ada juga berkolaborasi dengan Komite Perdayaan Mainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Maluku Utara hingga Balai Pelestarian Kebudayaan di Maluku Utara juga. Nah, DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui portal rri.co.id, DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPCPH ya, menilai industri halal ini telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga memperluas perdagangan, memacu inovasi, serta memperdayakan masyarakat secara inklusif. Nah, industri halal sendiri telah menjadi sektor penting dengan potensi signifikan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perluasan perdagangan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat lintas agama. Seperti dikatakan langsung oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, bahwa pengembangan industri halal tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim saja, tetapi juga telah menjadi standar kualitas yang memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, ia menilai penguatan ekosistem halal perlu dilakukan melalui kerjasama antara negara, kawasan agar mampu, yaitu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas, salah satunya melalui Forum Regional Indonesia Malaysia Thailand Growth Rate yang diadakan beberapa pekan lalu ya. Forum yang dihadiri delegasi dari tiga negara tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi pengembangan ekosistem dan industri halal di kawasan melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan para pemangku kepentingan. Nah, disinilah Indonesia sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat kerjasama halal di kawasan ini dalam kerangka IMGGT, sembari terus mempromosikan kolaborasi berbagai pengetahuan pengembangan yang saling menguntungkan di antara negara-negara anggota. Nah, disinilah kita lihat pendengar bahwa kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri halal kawasan, mulai dari peningkatan perdagangan investasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, hingga inovasi produk dan layanan halal yang berdaya saing global.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

dari Kellen Scott dengan Someday I'm Strong. Membawa kita ke menit 35 dari pukul 17 sore. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda menikmati suasana sore dimanapun Anda berada yang selagi bersama kami untuk Ternate Sore. Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang memastikan layanan angkutan perintis ini terus berjalan untuk menjamin mobilitas serta distribusi kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikan usai rapat kerja pembahasan subsidi kapal perintis di gedung DPR Jakarta pada Senin kemarin. Menurutnya layanan angkutan perintis yang sebelumnya sempat mengalami penundaan, nah kini telah kembali beroperasi secara normal. Pemerintah juga memastikan pelayanan tetap berlangsung agar konektivitas wilayah terluar dan distribusi logistik tidak terganggu. Kementerian Perhubungan juga terus melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayarannya, serta kapasitas muatan selama layanan berlangsung. Koordinasi ini juga diperkuat bersama operator penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, dan institusi terkait demi menjaga kesinambungan pelayanan. Menhub juga mengusulkan penambahan anggaran untuk mengantisipasi potensi terhentinya layanan angkutan perintis pada masa mendatang. Nah, tujuannya di sini pendengar agar pelayanan kepada masyarakat tentu saja tetap berjalan secara berkesinambungan sepanjang tahun anggaran. Dalam jangka panjang juga, Kementerian Perhubungan menilai penguatan dukungan pendanaan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas armada serta infrastruktur pelabuhan nasional. Jadi evaluasi berkala terhadap jaringan trayek juga dilakukan agar tetap menyesuaikan bagaimana kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi di daerah. Begitu informasi melalui portal rri.co.id. Jadi disinilah pemerintah turut mendorong integrasi sistem logistik nasional, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta penguatan konektivitas antara moda di berbagai wilayah. Jadi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis ini menjadi tentu saja instrumen penting loh ya, menjamin pelayanan dasar, konektivitas nasional, dan pembangunan yang inklusif. Pada tahun anggaran 2026 diselenggarakan 107 trayek kapal perintis, 41 trayek tol laut, serta 6 trayek kapal khusus ternak. Kemudian terdapat juga 18 trayek rede transport untuk menjamin akses transportasi distribusi logistik di berbagai daerah di tanah air.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Jadikan Aku yang kedua milik Astrid sudah bersama Anda juga sore ini ya, menikmati suasana sore sambil dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda. Menjelang di pukul 18 mendengar sebentar, jangan lewatkan nanti ada warta sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Iya, sambil menikmati suasana sore di Kota Ternate. Ini kalau sore-sore biasanya kebanyakan banyak yang berolahraga ya, jogging di sore hari, ada juga yang bersepeda. Nah, sedikit sebelum saya akhiri perjumpaan kita, ada sih saya berikan terkait dengan manfaat jogging di sore hari ini ya. Tentu saya tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik Anda, lebih dari itu olahraga ini juga baik untuk yang namanya kesehatan mental. Kalau jika dilakukan secara rutin, nah jogging sore dapat mencegah tubuh terkena berbagai gangguan kesehatan, terutama penyakit jantung. Jadi Anda yang hobi berolahraga, salah satunya kalau sore-sore begini sambil menikmati suasana Kota Ternate, mengelilingi Kota Ternate sambil jogging, begitu enak kan, asik lah ya. Jogging ini merupakan salah satu bentuk olahraga kardio yang digemari oleh banyak orang. Jadi latihan ini melibatkan apa ya, gerakan berlari dengan kecepatan sedang ataupun lambat dalam jangka waktu yang lama. Jadi selain itu jogging termasuk latihan yang sederhana sebenarnya ya, karena bisa dilakukan di sekitar rumah ataupun di tempat Anda, di sekitaran lingkungan Anda ataupun di tempat olahraga, istilahnya lapangan lah boleh ya. Nah, salah satunya yang saya lihat, saya perhatikan dari depan RRI juga banyak orang yang lagi jogging di sore hari, tepatnya di Jalan Sultan Hairun, apalagi di lapangan Ngaralamo Ternate. Jadi jogging ini umumnya bisa dilakukan kapan saja ya, termasuk di sore hari. Kalau kita lihat sebuah penelitian menyebutkan bahwa jogging di sore ini merupakan juga waktu ideal sebenarnya, karena suhu tubuh sedang mencapai puncaknya sehingga dapat mengurangi risiko terkena cedera. Tidak hanya itu saja, ada berbagai macam manfaat jogging sore yang bisa Anda dapatkan, dan ini salah satu yang memotivasi untuk memulai latihan yang lain begitu ya. Ini salah satu meningkatkan performa olahraga Anda di sore hari, terus juga bisa meningkatkan kualitas tidur Anda di malam hari, meredakan stres, menjaga kesehatan lutut, dan mencegah yang namanya penyakit jantung. Informasi terkait dengan bagaimana manfaat yang Anda dapat ya, yang di saat Anda menikmati suasana sore sambil jogging di sore hari, begitu ya. Informasi terakhir saya berikan untuk Anda, perjumpaan kita di hari Selasa hari ini 21 Juli 2026, saya sudah bersama Anda dari siang hingga sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan pastikan tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah ini nanti ada rekan Maisara akan mengiringi Anda di Ternate malam hingga nanti di jam 12 malam. Saya Roni, juga ada Bung Ijar, kami pamit ya. Terima kasih dan selamat menikmati waktu sore Anda. Sampai jumpa.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Waktu beranjak pukul 17:58 waktu Indonesia Timur untuk Ternate sore lanjutan. Saya Mesara bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kamera bakal menemani Anda untuk Ternate sore ini dan juga hingga nantinya Ternate malam pada pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, jangan lewatkan Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hayrunnoel 2 Ternate Inalara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: 84 siswa Bintara Polri mengikuti upacara pembukaan pendidikan di SPN Polda Maluku Utara di Tidore. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar 5 di 88,5 MHz, pemancar 5 rotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026. Berita pertama, saudara, 84 siswa Bintara Polri mengikuti upacara pembukaan pendidikan di SPN Polda Maluku Utara di Tidore. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026. Upacara yang berlangsung di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Maluku Utara Tidore Kepulauan Senin pagi dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman dengan 84 siswa serta dihadiri para orang tua hingga seluruh pejabat utama Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan pendidikan Bintara Polri yang berkemampuan SPKT khusus Polda Maluku Utara tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan jumlah 2.900 siswa, sementara di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa.
2: Ini sudah dibuat partai integritas maka SPN untuk konsisten dalam pelatihan, tidak ada penyimpangan, dan sudah diarahkan program-programnya apa, karena ini kan program yang sekarang ini kan spesifik untuk Bintara SPKT, sehingga outputnya nanti jadi pelayan.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara Kombes Pol Anjas Gautama Putra mengatakan, pembentukan pendidikan Bintara Polri tahun 2026 di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa yang terhitung dari masing-masing Polres dan Polresta di Maluku Utara. Menurutnya, setelah upacara pembukaan akan dilanjutkan dengan kegiatan basis yang berlangsung selama satu bulan.
3: Kita sudah melaksanakan upacara pembentukan pendidikan untuk Bintara Polri tahun anggaran 2026, jumlah siswa seluruhnya 84 dari masing-masing seluruh Polres atau 10 Polres yang ada di Maluku Utara. Kemudian setelah upacara pembukaan ini, nanti kita lanjut dengan kegiatan basis. Basis itu selama kurang lebih satu bulan. Jadi pembagiannya basis satu bulan, tiga bulan setengah itu pembelajaran, kemudian setengah bulan itu pembulatan, latihan kerja, dan juga persiapan untuk penutupan pendidikan.
1: Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara ini juga berharap seluruh siswa agar menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, menjaga disiplin, belajar dengan rajin dan tekun sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri terutama pihak keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berikut laporan reporter Nining Farida.
4: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3A tidak bisa berjalan sendiri.
5: Memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sovivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kepala Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, mengatakan DP3A menggandeng sejumlah instansi, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penertiban kartu identitas anak, pelayanan bantuan sosial, hingga pemberian bantuan secara gratis.

0: program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3A tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kami bentuk suatu bentuk komitmen bersama untuk bagaimana memperingati hari anak. Bahwa peringatan hari anak mengingatkan kita semua bahwa anak perlu dilindungi, perlu mendapat pelayanan, perlu mendapat layanan yang baik dari baik siapapun. Kami juga kerjasama dengan dinas pendidikan. Jadi kita masuk di pada saat pengenalan sekolah MPLS. MPLS itu kami masuk di momen MPLS dengan kami punya program itu DP3A Menyapa. DP3A Menyapa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melakukan aksi nyata terhadap perempuan dan anak.
0: DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Reporter Nining Farida melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana berbeda di kota Tidore. Ribuan pendukung Argentina harus menerima konsekuensi mengikuti tradisi lokal yang dikenal dengan sebutan Batobo, yakni diceburkan ke laut sebagai bentuk sportivitas usai tim dukungannya kalah. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari kota Tidore, Kepulauan.
1: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli menghadirkan suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Ribuan pendukung Argentina harus menerima konsekuensi mengikuti tradisi lokal yang dikenal dengan sebutan Batobo, yakni diceburkan ke laut sebagai bentuk sportivitas usai tim dukungannya kalah. Sejak pertandingan berakhir pada pagi hari, para pendukung Argentina langsung diarahkan menuju sejumlah titik di pesisir untuk menjalani prosesi Batobo. Batobo menjadi bagian dari kemeriahan perhelatan Piala Dunia yang rutin dilakukan masyarakat di kota Tidore, Kepulauan. Batobo merupakan tradisi yang berlaku bagi pendukung yang kalah selama gelaran Piala Dunia. Prosesi berlangsung hingga siang hari dengan pengawalan para pendukung dari tim gabungan guna memastikan seluruh pendukung Argentina mengikuti tradisi Batobo atau semua pendukung Argentina diceburkan ke laut. Namun, yang berbeda terjadi di Kelurahan Tomalou, yang mana para pendukung Argentina di Kelurahan Tomalou diceburkan di laut pada malam hari. Meski telah menjalani Batobo pada siang hari, mereka kembali dikumpulkan pada malam harinya untuk mengikuti prosesi yang serupa. Para pendukung dikumpulkan di suatu titik sebelum dikawal menuju ke Dermaga Tomalou. Di lokasi tersebut, mereka diceburkan ke laut secara bergantian di hadapan ratusan warga yang memadati kawasan dermaga. Tradisi Batobo kembali menjadi daya tarik tersendiri dalam perayaan Piala Dunia di kampung nelayan Tomalou. Keunikan tradisi ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga mengundang antusiasme masyarakat yang datang untuk menyaksikan prosesi tersebut sebagai bagian dari budaya lokal yang semangat sportivitas antar sporter. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudia langsung dari Kabupaten Kepulauan Sula.
2: Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur di Desa Falabisaya tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program penyediaan gizi bagi masyarakat. SPPG Polri berfungsi sebagai dapur aglomerasi yang menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat yang meliputi peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA.

0: Madrasah, kelompok balita ibu hamil serta ibu menyusui. Pada pendistribusian perdana, sebanyak 848 porsi makanan bergizi yang telah disalurkan. Untuk itu, 451 porsi dibagikan pada pagi hari kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar serta peserta didik PAUD dan TK. Dengan rincian dari SD Negeri 1 Falabisahaya sebanyak 80 porsi, SD Impres 1 sebanyak 58 SD Impres 1 sebanyak 56 porsi, SD Impres 2 Falabisahaya sebanyak 50 porsi, Madrasah Ibtidayah sebanyak 155 porsi, SD Negeri Lekosula sebanyak 46 porsi, TK Pinaisan sebanyak 34 porsi, TK Haja Bersehati Lekosula sebanyak 16 porsi, dan PAUD Haja Bersehati sebanyak 14 porsi. Selanjutnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, distribusi makanan ke sekolah dasar dengan jumlah 379 porsi, sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang tersalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. Sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang disalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handrias menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam mensukseskan pendistribusian perdana program SPPG Polri di wilayah Mangoli. Program penyediaan gizi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang generasi penerus bangsa, yang dimana Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, melainkan juga mendukung setiap program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dari Sanana, reporter Karaman Semuda melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa 21 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, namun waspada potensi peningkatan angin kencang di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca esok hari, diperkirakan secara umum potensi cerah-cerah berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi, perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Rangkum informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari manajer redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Adrian dengan desk editor Irwan Zailani undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate sore lanjutan, kami tim yang bertugas bersama saya Mesara dan juga rekan teknik studio Bung Adrian dan rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pendengar untuk selanjutnya ya, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah yang insya Allah nantinya akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk waktu kumandang azan maghrib pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan religi sore, pengajian suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad Z.A. dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

0: in.
1: Sadaqallah lazim suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita di Ternate malam ini di mana kami hadirkan cek fakta. Pendengar, beredar unggahan tautan dari akun Facebook Omar Syaban berisi narasi Dr. Robert Malone, Anda lebih mungkin terinfeksi, terkena penyakit atau bahkan meninggal jika Anda telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Dilansir dari akun sosial media Instagram trumekhoax.id dan dari artikel cekfaktatirto.id, video tersebut berasal dari konferensi pers pada Mei 2022. Dalam rekaman tersebut, ahli virologi Amerika Serikat Robert Malone menyebut vaksin COVID-19 sebagai terapi gen eksperimental dan mengklaim data menunjukkan vaksin tersebut berbahaya sehingga harus dihentikan penggunaannya. Namun, berbagai lembaga kesehatan dan para ahli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah. Dilansir dari kemkes.go.id, informasi mengenai imunisasi dapat merusak sel dan DNA serta menyebabkan penyakit autoimun maupun meningitis merupakan informasi keliru. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI Dr. Prima Yosefhin menegaskan bahwa imunisasi tidak dapat merusak DNA manusia dan masyarakat disarankan merujuk informasi dari sumber terpercaya seperti Kemenkes, WHO, dan CDC. Demikian cek fakta, vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendingan untuk beragam informasi-informasi terkini akan kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini. Pendengar, kami hadirkan satu lagu dari Rio Fabrian dengan Angin Malam. Nantinya juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi lainnya, di mana tepat pada 21 Juli hari ini ya, di tahun 2026, di hari Selasa, sejarah Hari UFO Nasional yang tentunya diperingati. Hari UFO Nasional pertama kali diperingati pada 21 Juli tahun 2019 di Yogyakarta. Dan peringatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi antariksa melalui pendekatan ilmiah dan edukatif. Hari UFO Nasional diisi riset, observasi, konferensi, dan festival berbasis sains. Dan Hari UFO Nasional tentunya diperingati setiap 21 Juli di Indonesia sebagai momentum meningkatkan literasi antariksa. Melansir Hornet Foundation, Hari UFO Nasional atau Indonesia UFO Day pertama kali dicanangkan pada 21 Juli 2019. Tanggal tersebut dipilih karena menjadi pertemuan terbesar komunitas UFO dan astronomi amatir di Indonesia. Agenda tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan International SETI Conference keempat di Yogyakarta. IUNA menjadi wadah riset, pembelajaran, dan pertukaran informasi mengenai astronomi serta fenomena antariksa, di mana kajiannya mencakup Search for Extra Terrestrial Intelligence atau SETI, dan salah satu penggagas IUN, Van Zaakris, menegaskan penggunaan istilah UFO bertujuan memudahkan pemahaman masyarakat, di mana IUN bukan wadah mencari pembenaran mengenai keberadaan UFO. Dan sejak 2020, Hari UFO Nasional diisi berbagai kegiatan berbasis sains dan juga edukasi. Kegiatan tersebut meliputi riset, observasi, konferensi, hingga festival antariksa. Dan pada tahun 2023, IUN menggelar Indonesia UFO Festival di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana festival tersebut menghadirkan peluncuran Kampung Alien sebagai laboratorium pembelajaran sains terbuka. Dan perlu Anda ketahui pendengar, Kampung Alien dikembangkan melalui kolaborasi Indonesia UFO Network, Indonesia Space Science Society, dan Horn Foundation. Kawasan tersebut menjadi ruang edukasi, riset, serta berbagai loka karya bertema antariksa.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Rosa ya, kita flashback di tahun 1996 dengan nada-nada cinta. Tentunya sembari menemani Anda ya di aktivitas malam hari ini, yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, dan tentunya yang lagi di jalan ya sambil dengerin kami juga di FM maupun RRI Digital. Terima kasih sebelumnya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Yang lagi landai juga ya sambil menikmati prosotor RRI Ternate, terima kasih. Dan untuk Anda yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, cepat pulih. Vitamin, obatnya, makan dulu, baru tentunya Anda bisa minum obat. Minum obatnya juga teratur, dan istirahatnya juga harus teratur. Semoga cepat sembuh, amin. Dan pendengar, beragam informasi kami hadirkan ya dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke informasi terkini di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pendengar menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan hasil operasi tangkap tangan. Selain Bupati Lalu Ahmad Zaini, KPK juga menetapkan dua direktur utama perusahaan swasta, yaitu Sudirman dari PT Air Minum Giri Menang dan Alfonsus Agani dari PT Mekonel Sistem Instrumen sebagai tersangka. Peningkatan penanganan perkara dari operasi tangkap tangan ke tahap penyidikan menunjukkan KPK menemukan bukti kuat terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka. Dan pendengar, dalam giat OTT, KPK mengamankan 20 orang, termasuk 8 orang yang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Penyidik juga menyita barang bukti 9,6 miliar rupiah, saldo rekening perusahaan, sertifikat tanah, akta jual beli, dan juga kendaraan mewah. Selain itu juga KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya yang masih didalami, termasuk pengumpulan uang menjelang lebaran, serta dugaan penempatan dana 2,25 miliar rupiah di sebuah rumah sakit dengan modus pembelian saham maupun dana operasional bupati. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dengan dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Keduanya disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan sedangkan Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK juga menahan ketiga tersangka selama 20 hari sejak 21 Juli hingga 9 Agustus 2026 di Rutan Merah Putih. Dan pendengar, tetap bersama kami tentunya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami akan kembali dengan informasi lainnya dari Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Utara, Nazlatan Urakasuba.
1: Manggung nih, mau nyanyi nih.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Dengerin lagu The Massive yang Jangan Menyerah pendengar ya, itu di tahun 2009-2010 lagi booming-boomingnya lagu-lagu The Massive ya pendengar. Semoga terhibur maksud kami ya pendengar, buat Anda yang lagi dengerin kami juga di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, untuk malam hari ini ya, ini tanggal 21 udah 10, hamilnya 10 lagi, kita di bulan Agustus. Waktu begitu cepat gitu ya pendengar, bulan hari kayak berasa 1 jam, terus 1 minggu berasa 1 hari gitu ya, cepat sekali kalau dirasa gitu ya pendengar. Nah tentunya apapun yang kita lakukan harus bermanfaat untuk orang-orang sekitar juga, dan tentunya apa yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah, amin. Dan pendengar, lelahnya kita insya Allah juga jadi lillah, amin. Pendengar, kembali lagi tentunya ya, kami hadirkan informasi-informasi dari portal kami KBR NRRI Online. Kita ke Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Utara, Najlatun Uhra Kasuba, yang kembali mengingatkan pemerintah Provinsi Maluku Utara agar menepati komitmen pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan di Kecamatan Loloda Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara. Permintaan tersebut disampaikan Najlatun Kasuba dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Maluku Utara yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Sofivi pada Senin kemarin, tepatnya 20 Juli 2026. Menurut legislator daerah pemilihan Halmahera Utara Pulau Morotai, di mana pemerintah provinsi ya bakal segera menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027, maka dari itu ia meminta janji Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk menuntaskan akses jalan dan jembatan di Loloda Utara ini tidak kembali tertunda. Dan beliau juga mengungkapkan saat melaksanakan reses terakhir di wilayah tersebut, masyarakat masih mengeluhkan kondisi infrastruktur yang belum mengalami perubahan signifikan. Selain persoalan infrastruktur, Najlatun Kasuba juga meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mempercepat penyaluran dana bagi hasil atau DBH untuk Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. Ia menilai keterlambatan penyaluran DBH tentunya berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Melalui penyampaian hasil reses tersebut, DPRD berharap aspirasi masyarakat dari wilayah Halmahera Utara dan Pulau Morotai ini dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan juga prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada APBD 2027. Tetap membersamai kami ya pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi lainnya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Pendengar, sebanyak 61 pelajar dinyatakan lulus seleksi Paskibraka Halmahera Tengah tahun 2026. Mereka berasal dari 20 SMA, SMK dan Madrasah Aliyah Negeri maupun swasta. Kepala Kesbangpol Halmahera Tengah, Taher BM Z. Husin, menyampaikan peserta terdiri atas 32 putra dan 29 putri. Sebanyak 60 peserta mengikuti diklat tingkat kabupaten, sedangkan seorang peserta mewakili Maluku Utara pada tingkat provinsi. SMA Negeri 1 Halmahera Tengah menjadi sekolah dengan peserta terbanyak. Sekolah tersebut meloloskan 18 pelajar mengikuti diklat Paskibraka Halmahera Tengah tahun 2026. Untuk pelaksanaannya, selama 36 hari mulai 16 Juli hingga 20 Agustus 2026, di mana peserta menjalani latihan fisik, baris berbaris, dan juga pembinaan materi di dalam kelas. Kepala Kesbangpol juga berharap peserta memanfaatkan seluruh proses pembinaan untuk meningkatkan disiplin, kepemimpinan, dan juga semangat kebangsaan. Pengalaman selama diklat tentunya diharapkan menjadi bekal menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih. Demikian informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online. Pendengar, kita ke nilai IHSG ya, nilai tukar rupiah atau indeks harga saham gabungan yang ditutup ya menguat 108,24 poin atau 1,74% ke level 6340,02, sekaligus menjadi posisi tertinggi hari ini. Mayoritas saham menguat dengan nilai transaksi mencapai 21,27 triliun rupiah dan volume perdagangan yaitu 75 miliar lembar saham. Sentimen positif didukung peringkat kredit Indonesia yang tetap di level BBB oleh S&P Global Ratings, meskipun pasar masih mewaspadai potensi profit taking dan risiko global. Dan pendengar, tentunya hal ini turut didukung aksi beli bersih investor asing senilai 156,57 miliar rupiah pada perdagangan sebelumnya. Saham yang paling banyak dibeli mereka yaitu diantaranya TPIA, BRPT, BBRI, BNBR, dan juga Dewa. Menurut tim Pintrako Sekuritas, pasar saham domestik masih menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan sentimen global, yaitu diantaranya peningkatan ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta kekhawatiran evaluasi saham berbasis kecerdasan buatan.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi kami jeda pendengar. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan Isya pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan tentunya untuk lagu-lagu Islami yang kami hadirkan menemani Anda.

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang menyindai Allah.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah, wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
2: 101,8 FM, 01 RRI Ternate.
3: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Yusran Pawa, mendesak pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait bantuan sektor perikanan dan penanganan korban banjir di Desa Waisakai, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Desakan tersebut disampaikan Yusran dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Maluku Utara yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarwin Sehe di Sovivi pada Senin kemarin 20 Juli 2026. Yusran mengatakan masyarakat nelayan di wilayahnya mengapresiasi program penguatan sektor perikanan yang dijalankan pemerintah provinsi, namun pelaksanaannya dinilai masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan kuota penerima bantuan yang harus melalui proses verifikasi perbankan. Menurutnya, kelompok nelayan bahkan telah menyiapkan data calon penerima untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, namun hingga kini usulan tersebut belum memperoleh persetujuan. Selain sektor perikanan, Yusran juga menyoroti belum terrealisasinya bantuan bagi warga terdampak banjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mongolia Timur. Padahal, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah memenuhi permintaan pemerintah provinsi dengan menyampaikan laporan resmi mengenai bencana tersebut. Gubernur Maluku Utara sebelumnya menyampaikan bahwa bantuan dapat direalisasikan setelah adanya surat resmi dari pemerintah kabupaten. Namun hingga kini masyarakat yang terdampak banjir belum menerima bantuan yang dijanjikan. Dari informasi daerah, kita ke informasi nasional. Komisi 1 DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menerima hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alphanhankam dari luar negeri. Alphanhankam berupa satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa hari ini 21 Juli 2026. Ia mengatakan persetujuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing. Hal tersebut juga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Budi juga menjelaskan pihaknya telah membahas permohonan hibah dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 20 Juli. Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta para kepala staf angkatan. Komisi 1 DPR juga menyetujui penerimaan Alphanhankam dari luar negeri. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Pendengar, kita ke legenda Liverpool, Kevin Keegan, yang berusia 75 tahun ya, legenda Liverpool FC meninggal dunia pada Senin 21 Juli 2006 waktu setempat setelah berjuang melawan kanker yang didiagnosis tahun sebelumnya. Keegan bermain 323 kali untuk Liverpool dan mencetak 100 gol dalam 6 musim, menjadikannya tentunya salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Keegan juga merupakan salah satu dari hanya 4 pemain Inggris yang pernah memenangkan penghargaan Ballon d'Or sepanjang karir sepak bola internasionalnya. Dan dunia sepak bola ya pendengar, berduka atas kepergian meninggalnya legenda Liverpool FC Kevin Keegan. Mendengar dari informasi tersebut, kita ke informasi Real Madrid ya. Kita ke informasi olahraga sepak bola. Cucurella dari Real Madrid membantu Spanyol mengalahkan Argentina yang kita ketahui di final Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada sebagai tuan rumah. Cucurella menjadi pemain Real Madrid ke-12 yang memenangkan Piala Dunia sepanjang sejarah klub. Pemain Real Madrid sebelumnya memenangkan Piala Dunia dimulai dari Netzer pada tahun 1974, Valdano 1986 dan Karim Beu 1998. Dan sepanjang sejarah, 12 pemain kini telah memenangkan Piala Dunia saat menjadi bagian dari Real Madrid pendengar, hingga Cucurella yang terbaru pada tahun 2026. Madridista pertama menjadi juara dunia yaitu Netzer pada edisi 1974 bersama Jerman Barat. Valdano bergabung dalam daftar tersebut pada Piala Dunia 1986 di Meksiko yang dimenangkan Argentina dengan 4 gol dari penyerang Real Madrid tersebut. Nah, pada tahun 1998, Prancis mengklaim turnamen di kandang sendiri dengan Karim Beu di skuad mereka. Timnas Brazil dengan Roberto Carlos menggantikan Prancis 4 tahun kemudian di Korea Selatan dan Jepang. Dan pada tahun 2010, Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia dengan 5 pemain Real Madrid. Casillas sebagai kapten, Sergio Ramos, Xabi Alonso yang kemarin merupakan salah satu mantan pelatih dari Real Madrid juga ya pendengar, Arbeloa, Albiol yang mengangkat trofi di Afrika Selatan. 4 tahun kemudian di Brazil 2014, Khedira menjadi bagian dari tim Jerman yang merebut gelar. Cucurella mengikuti jejak Varane yang mengangkat trofi bersama Prancis di Rusia pada tahun 2018. Kini dengan tambahan Cucurella pendengar ya, daftar juara dunia Madridista bertambah menjadi 12 pemain warisan kejayaan Real Madrid yang terus berlanjut di panggung Piala Dunia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Mendingnya kita ke informasi MotoGP 2027 di mana Honda HRC MotoGP kembali membuat kejutan di bursa pembalap setelah mengumumkan perekrutan bintang muda Moto2 David Alonso. Kini tim pabrikan asal Jepang resmi mengikat Fabio Quartararo untuk memperkuat tim Honda HRC MotoGP mulai musim 2027 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan Honda HRC MotoGP melalui situs resmi mereka pada Selasa 21 Juli sore waktu Indonesia Barat ya. Dan dalam situs resminya, Honda Racing Corporation atau HRC dengan senang hati mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Fabio Quartararo untuk musim kejuaraan dunia MotoGP 2027 dan 2028. Honda memastikan Quartararo bakal menjadi bagian dari proyek baru mereka saat MotoGP memasuki era mesin 850cc mulai 2027 mendatang. Pembalap asal Prancis yang kini berusia 27 tahun memulai karir MotoGP pada 2019, di mana sebelumnya ia mencatatkan prestasi gemilang di kejuaraan internasional FIM CEV Moto3 serta menjalani 4 musim kompetitif di kelas Moto3 dan Moto2. Pendengar, dari informasi tersebut pendengar ya, kita ke informasi lainnya, masih dari informasi seputar olahraga juga ya pendengar. Nah ini kita ke informasi di media sosial juga gitu ya, ada yang lagi viral-viral juga. Kenapa sudah ada 6 tim negara yang lolos Piala Dunia 2030? Nah sebanyak 6 tim negara sudah dipastikan menjadi peserta putaran final Piala Dunia 2030 ya, setelah berstatus sebagai tuan rumah turnamen pendengar. FIFA menetapkan Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sementara itu Uruguay, Argentina, dan Paraguay bakal menjadi penyelenggara 3 pertandingan pembuka sebagai bagian dari perayaan satu abad penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan satu sebagai tuan rumah, keenam negara tersebut otomatis lolos ke putaran final tanpa harus mencari tiket melalui babak kualifikasinya. Jadi yang banyak viral di media sosial jawabannya seperti itu, karena 6 tim negara tersebut dipastikan menjadi tuan rumah ya, dan tentunya Uruguay, Argentina, dan Paraguay bakal menjadi penyelenggara 3 pertandingan pembuka. Jadi Spanyol, Portugal, dan Maroko kemarin juga ya dari FIFA sudah menetapkan gitu pendengar sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030 mendatang. Dan Piala Dunia 2030 dijadwalkan pendengar ya berlangsung pada 8 Juni hingga 21 Juli 2030. 3 laga pembuka nantinya bakal digelar di Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay sebagai bentuk penghormatan 100 abad gelaran tersebut. Uruguay pendengar dipilih sebagai penghormatan atas perannya sebagai tuan rumah Piala Dunia edisi perdana, kemudian Argentina runner up di edisi perdana, sementara Paraguay negara yang menjadi markas CONMEBOL. CONMEBOL satu-satunya ya pendengar Konfederasi Sepak Bola Benua yang ada pada saat itu. Keputusan FIFA ini menjadikan Piala Dunia 2030 sebagai edisi pertama yang berlangsung di 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan juga Amerika Selatan dalam satu penyelenggaraan. Pengumuman resmi tuan rumah dilakukan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam Kongres Luar Biasa FIFA yang digelar secara virtual dan diikuti 211 asosiasi anggota FIFA. Uruguay juga mendapat kehormatan menjadi salah satu tuan rumah pembuka karena memiliki nilai historis sebagai penyelenggara sekaligus juga juara Piala Dunia pertama pada tahun 1930 setelah mengalahkan Argentina 4-2 di partai final. Dan pendengar, sebelumnya juga Uruguay, Argentina, dan Paraguay ya mengajukan pencalonan bersama sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030, namun FIFA akhirnya menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah utama, sementara 3 negara Amerika Selatan tersebut mendapat kesempatan menggelar pertandingan pembuka dalam rangka memperingati satu abad Piala Dunia. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga ya menyebutkan keputusan tersebut sebagai momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Jadi salah satu negara tuan rumah, Spanyol, menyandang status sebagai juara bertahan setelah sukses mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu informasi kembali kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita ke informasi teknologi ya. Kita ke Xiaomi 18 series dikabarkan bakal rilis pada September mendatang di China. Pada periode yang sama, Apple juga dilaporkan bakal merilis jajaran iPhone 18 Pro secara global. Sebuah laporan terbaru menyebutkan jajaran ponsel flagship Xiaomi bakal dirilis tanpa varian Ultra, yang artinya Xiaomi hanya bakal merilis Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro, dan juga Xiaomi 18 Pro Max, pendengar. Dikutip dari GSM Arena, Xiaomi dikabarkan telah membatalkan pengembangan varian Ultra, dengan Xiaomi 18 Pro Max diperkirakan bakal menjadi model andalan perusahaan tahun ini. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa seri Xiaomi 18 bakal diluncurkan perdana di India pada bulan Desember, sekitar 3 bulan lebih awal dari jadwal peluncuran biasa perusahaan. Dan namun Xiaomi 18 Pro Max diperkirakan juga hanya bakal tersedia dalam jumlah terbatas di pasar India. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Apple juga dilaporkan bakal merilis jajaran ponsel terbaru pada September mendatang. Namun tahun ini perusahaan asal Amerika Serikat tersebut melakukan sedikit perubahan pada lini yang dirilis dengan absennya varian Basic. Nah, pada September mendatang, Apple dilaporkan bakal merilis iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, dan juga model baru ponsel lipat. Demikian informasi teknologi, informasi gadget ya, pendengar, yang kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini. Pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh pelanggaran undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Untuk penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Sertai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu ya akan berdampak kepada growth ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai

0: persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
0: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
7: tapi memiliki konsekuensi.

0: Potensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
1: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
0: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
2: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
1: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
4: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
5: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
4: betul. Jatah bulanan.
5: Jatah bulanan. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
4: Untuk bantuan.
5: Oke, bantuan bentuknya apa?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
5: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
4: Orlando.
5: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
4: Oh,
5: sesuai
4: BC1,
5: dengan penyampaiannya Ocoy.
4: 3M.
5: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
4: 2M.
5: 2M baik. BC3 Sisprian
4: 1M.
5: 1M baik.
6: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
8: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
9: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
8: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
9: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
8: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
10: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas. memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
11: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapuspem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
10: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
12: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
10: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensori.
4: Pro

0: Rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Selamat malam pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate malam hari ini, kami tim yang bertugas masih menemani Anda ya di FM, aplikasi radio digital maupun di stasiun relay kami. Pendengar, nantinya pada pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Ritual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Seperti apa nantinya jalan ceritanya untuk drama radio, jangan lewatkan nantinya pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, kita ke sebuah insiden penerbangan yang tidak biasa gitu ya, di dalamnya penumpang bernama Victor Calderon. Pria berusia 54 tahun ini tidak sengaja naik pesawat menuju Tokyo, Jepang. Padahal tujuannya itu Amerika Serikat, Houston. Pendengar, Calderon tersesat hingga sejauh sekitar 12.800 km dari tujuan asalnya. Peristiwa ini terjadi pada Agustus ya, tahun kemarin, di mana Calderon yang bertolak dari Los Angeles berniat terbang menuju Houston, Amerika Serikat untuk melakukan transit sebelum melanjutkan penerbangan ke Managua, Nicaragua. Dan begitu naik ke pesawat ya, warga California tersebut tanpa curiga langsung mengenakan headphone ya, pendengar, mendengarkan musik dan menonton film sepanjang perjalanan, bahkan mengabaikan pengumuman keselamatan dari awak kabin. Namun setelah penerbangan terasa memakan waktu jauh lebih lama dari durasi normal 3,5 jam, Calderon baru menyadari kesalahan fatal. Alih-alih mendarat di Houston, Texas, ia berada dalam pesawat penerbangan lintas Samudra Pasifik selama 11 jam menuju Tokyo. Sebelum menyadari dirinya salah pesawat, Calderon sempat dibuat heran oleh layanan maskapai. Ia ditawari bantal dan menyantap hidangan makan malam lengkap di atas awan. Dan anehnya, pendengar, sekitar 6 jam ya setelah lepas landas, Calderon mulai cemas karena takut tertinggal penerbangan transitnya ke Nicaragua. Ia kemudian memanggil pramugari untuk bertanya, dan disitulah kebenaran terungkap. Pesawat yang ia tumpangi sedang mengudara menuju Bandara Haneda, Tokyo. Kok bisa gitu ya, pendengar? Nah, ini setibanya di Bandara Haneda, Calderon yang berada ribuan kilometer dari tempat tujuan gak bisa keluar dari area bandara. Petugas maskapai juga memperingatkan bahwa ia tidak diizinkan melintasi imigrasi Jepang karena tidak memiliki dokumen perjalanan penerbangan gitu untuk lanjutan yang sesuai dan berisiko dideportasi. Dan Calderon terpaksa tertahan di dalam terminal bandara hingga pihak maskapai United Airlines mengaturnya kembali ke rute yang benar. Pihak maskapai akhirnya memindahkan Calderon ke kelas 1 untuk penerbangan baliknya dan memberikan voucher kredit penerbangan senilai $300 atau sekitar 5,6 juta rupiah. Secara keseluruhan, Calderon membutuhkan waktu hingga 48 jam perjalanan udara sebelum akhirnya benar-benar mendarat di Managua, Nicaragua. Insiden salah masuk pesawat ini terbilang aneh ya, mengingat Calderon telah mengikuti seluruh prosedur di Bandara Internasional Los Angeles. Petugas gate juga sempat memindai tiketnya dan mengizinkannya masuk. Bahkan Calderon sendiri duduk sesuai dengan nomor kursi di tiketnya, yaitu 34D gitu, pendengar. Nah, akibat salah jurusan ini, koper Calderon terbang lebih dulu ke Houston tanpa dirinya dan reservasi hotelnya di Nicaragua hangus. Dan ia terpaksa merogoh kocek hingga $1,095 atau sekitar 19,5 juta rupiah untuk membeli pakaian baru dan menginap 2 malam di hotel. Dan ia mengaku mendapat pelajaran berharga dari pengalaman tidak terlupakan. Hal paling utama yaitu memastikan Anda berdiri di gate penerbangan yang benar sebelum Anda naik gitu, pendengar. Dan ini kesalahan fatal ya untuk salah satu penumpang yang salah naik pesawat dan nyasar terbang ke Tokyo selama kurang lebih 11 jam.

0: ya, ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pendengar, kita ke informasi dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid yang menilai bahwa Piala Dunia 2026 yang ditayangkan oleh TVRI tentunya yang dapat diakses gratis oleh masyarakat membuktikan bahwa teknologi merupakan penghubung yang menghadirkan ruang kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Meutia saat membuka nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Garuda Spark Innovation Post Blok Medan Sumatera Utara pada final kemarin ya, di mana kegiatan nonton bareng digelar di lebih dari 60 titik di berbagai daerah termasuk Medan, Solo, Serang, Bukit Tinggi hingga di Bali. Pendengar, hingga Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, dan ia kemudian menyampaikan apresiasi kepada TVRI yang kembali menjadi official broadcaster Piala Dunia setelah 24 tahun. Momentum tersebut tentunya menjadi bagian dari sejarah penyiaran publik Indonesia. Dan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah juga mengatakan penayangan Piala Dunia gratis melalui TVRI tentunya membuat masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyaksikan pertandingan. Bagi Mati sendiri, Piala Dunia merupakan tentang nilai sportivitas, perjuangan dan juga persatuan.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate. Tepat pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Selamat mendengarkan.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
1: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
3: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

0: Kak.
1: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
0: Anakku.

berbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu lagu dari Mendiang Kris ya, Andai Aku Bisa. Pendengar, kami hadirkan menemani Anda setelah Anda sudah mendengarkan program drama radio produksi RRI Tual. Tentunya semoga terhibur buat Anda pendengar. Waktu beranjak pukul 22:46 waktu Indonesia Timur, beragam lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda ya pendengar di Ternate malam hari ini. Tetap bersama kami.

Peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Pendengar, bukan rahasia lagi, punya kestabilan emosional membuat hidup terasa menjadi lebih baik. Kestabilan emosional pada dasarnya kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan juga mengekspresikan emosi secara sehat sesuai yang sesuatu yang dihadapi. Bukan berarti tidak pernah marah ya, sedih atau cemas, namun orang dengan kestabilan emosional mampu mengendalikan respon emosinya. Kestabilan emosional gak cuma dilihat dari cara mencintai diri sendiri, tapi juga dari cara membangun koneksi yang baik dengan orang lain. Nah, pendengar, dalam percakapan santai ya, ngobrol gitu ya, sekalipun setiap orang bakal membangun hubungan yang bermakna. Melansir dari Your Tango, ada beberapa kalimat orang yang stabil secara emosional dalam percakapan sehari-hari. Mungkin salah satu dari Anda, pendengar. Nah, mungkin orang yang belum dewasa kerap menghindari dari tanggung jawab saat mereka menyakiti orang lain. Mereka biasanya enggak mengucapkan maaf. Rasa enggan tersebut muncul karena mereka merasa tidak bermaksud buruk pada orang lain, dan akhirnya mereka bakal mengabaikan dan meremehkan orang lain. Sementara orang yang stabil secara emosional ini bahkan melakukan sebaliknya ya. Mereka tidak pernah luput berkata maaf meskipun tidak menyakiti siapapun. Orang yang stabil secara emosional tidak takut menanyakan apa yang dibutuhkan orang lain, bahkan jika itu mengesampingkan keinginan mereka untuk beberapa saat. Hal ini utamanya bakal otomatis terjadi saat ada orang yang tampak sedang mengalami kesulitan. Alih-alih terlalu percaya diri atau memperlihatkan sikap tahu akan segalanya, orang yang stabil secara emosional justru bakal melakukan sebaliknya. Mereka nyaman dengan ketidaktahuan. Bagi mereka, ketidaktahuan tersebut memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensi.

manusia. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam, selamat menikmati waktu malam Anda dan selamat beranjak untuk beristirahat ya, yang lagi beraktivitas malam hari ini juga. Selamat menikmati malam Anda. Pendengar, beberapa lagu hiburan ya, tentunya kami hadirkan menemani Anda, sembari kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi gaya hidup. Pendengar, terlihat pasif ya, tapi sebenarnya tidur ini merupakan proses fisik yang luar biasa. Sebagian orang mengejar kecukupan tidur sesuai rekomendasi, yaitu 7 hingga 8 jam setiap malam. Namun para ahli mengingatkan untuk tidak terlalu memaksakan diri harus memenuhi target tersebut. Selama tidur terjadi beragam proses biologis penting. Tubuh memulihkan otot, menurunkan tekanan darah, dan juga memproses pembersihan sisa metabolisme yang berbahaya. Maka dari itu, tidur kurang berkualitas atau kurang kuantitas jadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Bermodal smartwatch ya, orang mulai melacak kebiasaan tidur dan mencoba memperbaiki sehingga mencapai sesuatu yang ideal. Jangan sampai kurang tidur atau kelebihan tidur, keduanya ini sama-sama tidak disarankan dan berkaitan dengan risiko kesehatan. Tapi pendengar, sebenarnya ukuran jam tidur ideal itu rupanya tidak bisa diberlakukan secara umum. Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Universitas Pennsylvania ya, Michael Perlis, yang mengatakan rekomendasi medis tidur selama 7 hingga 8 jam efektif buat banyak orang tapi tidak untuk semua. Nah, kenapa? Karena tidak memperhitungkan jenis kelamin, usia, durasi tipikal periode bangun individu, jumlah pengeluaran mental dan fisik per hari, kesehatan maupun kebutuhan tidur masal gitu pendengar. Ketimbang durasi, kualitas dan keteraturan rutinitas tidur, sebenarnya lebih penting tidur selama 6,5 jam bisa berkualitas baik jika dilakukan konsisten tiap malam dan dilakukan di waktu yang sama. Kebiasaan tersebut bisa lebih baik ketimbang tidur 8 jam tapi terfragmentasi, penuh kecemasan dan juga jamnya yang bervariasi tiap malam pendengar. Semoga bermanfaat tentunya buat Anda pendengar ya, dengan kualitas tidur ya pendengar, dengan badan kita yang lebih happy lagi, lebih sehat lagi setelah 6 hingga 7 jam. Tentunya kembali ke imun kita gitu pendengar.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

Selamat malam pendengar Prosatu RRI Ternate. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masato Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Rabu 22 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar untuk menanti azan subuh pada pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian suci atau Quran pendengar dengan Quran surat Kaf yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:13 waktu. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal layli wahiyya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita di

kabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pendengar, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa dalam program Kulas Subuh pada hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026. Untuk hari ini pendengar akan diisi oleh Ustadz Adam Arus dengan judul Mari Kita Mengingat Proses Kehidupan Ini. Kepada Ustadz Adam Arus dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajun. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jumadubo Jumadihutu Allah subhanahu wa ta'ala karena di pagi hari Rabu ya
0: Tanggal 22
1: bulan Juli 2026 ini insya Allah kitung semua dalam keadaan sehat walafiat, termasuk Haji Halil di bawah ningade. Beliau itu walaupun sutara bisa berjalan tapi semangatnya luar biasa. Begitu juga Pak Leo di Hiri di atas, ya beliau tetap semangat. Pak Sam di Tanah Tinggi. Om Jojo di Toloko, apa kabar Om Jojo? Ya, ya mudah-mudahan kitong di pagi yang indah ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat inspirasi baru pada hari ini untuk mengisi kehidupan kita menuju kepada hari akhir nanti. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap mengamalkan ajaran agama dan Islam sebagai sebuah pilihan cerdas. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ini baru-baru ini piala dunia luar biasa. Semua dunia ini, semua orang di dunia ini semua terhipno ke Amerika Serikat sana. Ajang sepak bola dunia yang menurut sebagian orang menyatakan bahwa bola itu adalah sebuah model agama baru, agama bola. Karena seluruh masyarakat dunia ini cenderung suka olahraga yang satu bola itu, dan bola itu adalah sebuah penampilan sportivitas orang yang bermain bola. Ya, artinya bola itu memang ditunjukkan orang-orang yang bermain itu adalah orang yang sportivitas betul, menunjukkan dia punya keahlian bermainnya itu, dia punya kecerdasannya itu, cara menendang bola, mengover-over kiri kanan. Ya, sehingga orang menganggap dia ada seakan-akan karena dia tidak mengenal etnis kah, bangsa kah, apakah, semua orang suka kepada bola kaki. Itu orang bilang begitu. Nah, kalau seandainya semua orang ini, semua lembaga, semua institusi, semua hal ini kong sportivitas seperti bola, wah, dunia ini aman. Ya, kita ini kadang-kadang tersportivitas, akhirnya kita menganggap tong paling hebat, orang lain yang baik-baik jadi korban. Mari kita ingat proses kehidupan ini. Cuma ini bayangkan dulu pemain bola kita nama Pele, ada Diego Maradona, ada lagi belakangan ini ada satu namanya apa Maradona, ada satu lagi yang paling top Messi. Ya, mereka-mereka ini kan pada akhirnya juga pulang kampung. Coba Pele di mana sekarang? Apa dia masih hidup? Semuanya pada akhirnya berjalan menuju kepada batas kehidupan. Ya. Jadi, ada sebuah syair Arab bilang begini. kama takawmin wa asa makarimuhum wa kam asa kaumin wa mata makarimuhum, yang artinya berapa banyak orang yang telah hidup di dunia ini panjang umurnya, tetapi mereka bagaikan bangkai yang berjalan. Artinya begini, orang itu hidupnya di dunia ya, tetapi mereka karena sikap dan tindakan mereka, cara berpikir mereka ya, cara pandang mereka, sikap dan tindakannya itu kadang-kadang sangat konstruktif, artinya tidak produktif ya, sehingga orang lain korban. Maka dia diistilahkan bahwa dia seperti bangkai yang berjalan. Ya, kalau istilah bangkai ini kan dia berbau busu. Ya, kalau melihat taruh bangkai kambing ke bawah pasti berbau busu. Bangkai ikan ke bawah pasti berbau busu. Ah, itu umpamanya manusia kita ini hidup di dunia ini tapi menebarkan tentang kejahatan. Tuh, menebarkan tentang sikap yang tidak produktif menyebabkan orang lain korban. Ya, sama dengan Indonesia ini. Kita kaya raya, tapi harta kekayaan itu yang dilakukan oleh para koruptor. Mereka ini jadi para koruptor tuh. Ya, jaksa yang suka manipulasi, maaf dalam tanda kutip, manipulasi orang punya kasus tuh. Polisi yang punya, oknum polisi yang kadang-kadang juga menakal orang untuk naik pangkat dengan cara-cara tertentu. Jebak orang dengan narkoba. Nah, itu kemudian pangkatnya naik. Ada juga sebagian aparatnya juga berada di belakang orang tertentu membela korporasi. Nah, daerah-daerah tambang itu kemudian direbut, kemudian masyarakat ada dikorbankan oleh para aparat untuk membela tuangnya di belakang. Ya, akhirnya orang jadi korban. Sama dengan kita sekarang ini, kita dianggap adalah provinsi yang paling terkaya, punya pendapatan yang paling tertinggi di dunia, paling nyaman. Tapi kekayaan yang ada itu dia tidak sampai ke masyarakat. Nah, orang-orang yang saya sebut itu ini adalah termasuk kelompok bangkai yang berjalan, berbau busu. Ya. Ya, ini yang menjadi persoalan kita. Kam asa kaumin wa mata makarimuhum. Orang hidup di dunia tapi kemuliaannya telah mati menyebabkan orang lain jadi korban. Apalagi kondisi kita di bangsa yang kita cintai ini, persoalan tentang penyalahgunaan semakin hari semakin ada di muka kita. Bayangkan saja ada aparat oknum jaksa dan polisi berkelahi ada kepentingan tentang perebutan, tentang pemeriksaan, ayat terbongkar. Ya, kalau menurut saya mereka-mereka ini termasuk bangkai yang bangkai busu yang berjalan menyebabkan masyarakat jadi korban sampai hari ini. Tapi alangkah baiknya kalau kalau kita baik, pakailah syair Arab bilang begini, wa kam mata kaumin wa asa makarimuhum. Berapa banyak orang yang telah meninggal dunia berpuluh-puluh tahun lalu tapi kemuliaannya tetap diingat oleh orang. Coba ngoni bayangkan, Nabi Muhammad itu meninggal sudah sekitar 1400 tahun lalu. Nabi Muhammad itu. Sekarang ini dia meninggal tapi ajarannya dipeluk oleh sekitar 2 miliar manusia di dunia ini. Nah itu. Artinya dong sudah meninggal. Tapi karena kebaikan yang dong tanamkan, kebaikan yang dong taruhkan kepada kita, sehingga orang ini tetap menyebutkan. Nah, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita teliti tentang Nabi Muhammad itu, karena dia baik, kemudian sehingga orang menyebut namanya, saya pikir dalam 24 jam itu Nabi Muhammad punya nama tetap disebut. Bayangkan, sekurang-kurangnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu artinya begitu hebatnya kemuliaan yang dia berikan, sehingga namanya juga selama 24 jam juga disebut. Begitu juga kita kembali kepada Nabi Isa atau Yesus Al-Masih, kebaikan yang dia taruh sehingga orang di dunia ini mengenal ajarannya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, oleh karena itu dalam konteks kehidupan kita ini, di era baru ini, Indonesia, ada sebagian menyatakan Indonesia bersedih, Indonesia tidak baik-baik saja. Ya wajar orang menyatakan begitu. Karena apa? Kita ini kaya, tapi kekayaan yang kita miliki itu tidak pernah kita nikmati. Untuk itulah marilah sebagai manusia, apa yang terjadi ini kita renungkan bersama. Ada tiga hal yang perlu kita lakukan dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Yang bergabung Ustaz, Pak Jojo.
1: Silakan.
0: Oke. Ya, silakan Pak Jojo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Habang dok saya ke Jojo.
2: Walah betul.
1: Ah.
2: Kanangun sair kanak. Ini sair Arab ya.
1: Yo.
2: Jadi fangato kala pantun rimo isi.
1: Ah, dok saya lagi.
2: Koro iya toma Tanjung Pura. Kasanya nyau beke. Agen ku diho dahe kapal malo. Anak matobo semagogari. Tadi Ustaz bilang daerah kita kaya. Kaya ini semua emas dan lain-lain. Cuma tong salah pemimpin.
1: Ya itu terang.
2: Pemimpin tong salah.
1: Dan itu bagaikan bangkai yang berjalan berbau busuk.
2: Iya. Sering tong salah pilih pemimpin, maka rakyat menderita.
1: Iya.
2: Ini tong bicara birokrasi ini kan lain dari model.
1: Iya, Allah.
2: Ketika tong salah pemimpin, akibatnya ya rakyat terima.
1: Ya, itu masalah.
2: Ingat proses kehidupan itu judulnya. Jadi ngoni kedua lagi. Lain kali kan tong pilih sabaran ini. Rakyat sejahtera sebuah.
1: Ya itulah.
2: Tambang melimpah tapi rakyat menderita melimpah lagi. Ini persoalannya. Saya rasa begitu Ustaz bang. Proses. Nanti ada waktu bersama ke kantor Ustaz.
1: Ya oke, terima kasih. Ya ini Jojo ini kan dia prihatin yang saya baca tadi itu. Ya, tong kaya polo, tapi yang pegang tambang itu. Bayangkan satu pu oknum aparat ini pasang dada bela pada orang penalung pencuri itu. Bahasa kasarnya seperti itu. Itu peristiwa di Maba. Orang adat ini kan berebut tanah adat, tapi dia dipenjara. Atas nama aturan. Atas nama tanah negara. Negara itu dibentuk ada manusia dulu. Sara-sara negara itu dibentuk itu pertama ada manusianya, ada wilayahnya, tuh ada ruangnya. Nah itu kan manusia maba itu yang punya tanah itu baru negara urus. Bagaimana kemudian mengatakan tanah negara? Kan korban. Ya orang-orang yang sampai menyebabkan orang adat korban itu dong itu bagaikan bangkai yang berjalan berbau busuk, rusak masyarakat kita ini. Ya lepas dari betul kata Rada peristiwa sana di Sibompopo dan Maba. Ya, saya yakin dan percaya tidak akan dapat ditemukan itu oknumnya. Karena ini orang menyatakan dari sisi strategi ada skenario. Karena harta kekayaan yang ada di Halmahera Tengah itu cukup menjanjikan ke depan. Bahkan disinyalir tambang nikel yang terbesar di dunia ada di sana. Tentu ada kepentingan korporasi, tentu saja yang menyasar adalah para oknum aparat ini bela padoran tapi rakyatnya dikorbankan. Nah, ini kan termasuk kalau saya bilang orang-orang yang korupsi uang negara tuh, ya, kasih rusak hutang di sana tuh, bikin sistem sehingga menyebabkan masyarakat tidak pernah berpikir. Orang-orang ini kan bangkai ini, orang-orang seperti itu. Ya, untuk itulah marilah tiga hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, bagi kita manusia ini harus diingat bahwa proses kehidupan kita ini pasti berakhir. Jadi kalau kita ingat bahwa kehidupan ini berakhir, tentu harus ada ikhtiar. Bagi orang yang kaya, ngoni tobat sudah itu kalau korupsi uang negara. Ngoni tobat sudah kasih bafoya orang. Tadi Pak Jojo bilang betul. Salah pemimpin, tong pilih pemimpin. Bagaimana kau tong pemimpin salah? Ya, betul juga karena pertama memang tong kemampuan terbatas untuk membaca orang punya profil tentang pemimpin itu. Yang kedua juga begitu juga. Media ini menyebabkan orang terkubur. Ya, artinya rakyat yang punya pikiran sederhana itu dijadikan sebagai alat untuk kepentingan dorang. Saya masih ingat kalau sewaktu-waktu ada kesebagai sembako, itu kan strategi kasih bodoh orang itu. Sadiki-sadiki ada sumbangan, sadiki-sadiki ada sembako, ada bantuan. Nguni anggap nguni ambil kekayaan negara ini kemudian dengan kompensasi sembako itu. Ini kan seperti itu yang pola-pola. Jadi ada struktur kasih bodoh orang. Dan buat sistem ke bawah menyebabkan rakyat tidak berpikir panjang tentang harta kekayaan yang mereka miliki. Sadar bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Nguni punya perbuatan ini sekali waktu juga nguni tua. Dan ketika tua nguni meninggal. Begitu juga ketum ini. Kalau bikin kejahatan, bikin salah. Sekarang itu harus sadar itu. Ya. Yang kedua harus disadari bahwa apa yang kita melakukan itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Quran menyatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa saja yang berbuat baik sekalipun sebiji jara, pasti Allah akan perlihatkannya. Siapa saja berbuat kejahatan sekecil apapun juga, Allah akan perlihatkannya. Kalau dalam bahasa pendekatan antropolog itu menyatakan bahwa hukum karma itu pasti nyata. Ngana bikin kesalahan pasti ada balasannya. Ngana kesusah orang pasti orang kesusah pengana. Itu Quran juga bilang begitu. Hari ini ngana punya cara berpikir, ngana kasih bodoh orang, ngana sengaja kasih bodoh orang, sudah bodoh terus lah ngana bisa curi ngana punya orang punya harta. Apa itu dalam bentuk institusi kah, pribadi kah, apakah itu? Ngana betul. Tapi sekali waktu cepat atau lama, keadaan itu dia berbalik dan akan hantam Pak Ente juga. Jadi ingat itu. Apa yang kita melakukan itu pasti ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ya, sama di kita ini hidup ini ya, dari kecil kita jadi besar, besar kemudian tong kuat, pada akhirnya tong lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa dan tong meninggal dunia. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Haji Udin.
0: Silakan.
3: Oh, ini kerja jumpa nih.
1: Jo, me piala dunia, sih ini fu.
3: Mahal batu jadi.
1: Jo.
3: Cengat nih, ada ingin siaran kuliah pagi ruang, kuliah subuh ruang. Ya, saya rayu nih, jadi setelah ulang nih, ketemu ulang. Yusuf Ustaz.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Ini Ustaz, apa yang Ustaz uraikan tadi itu memang betul. Manusia sekarang ini orang secara kecil-kecil di hari kemudian atau di hari pembalasan membuat hal itu yang tidak disukai oleh negara, masyarakat maupun agama. Berasa Ustaz bilang karma dia berlaku. Apa yang kita bikin, hal yang ini pasti akan dibalas ya. Apa yang kita bikin yang terbaik untuk supaya orang, pasti satu ketika orang supaya pakai orang lagi begitu. Jadi orang ini terus terpikir hal itu, dengan terpikir dunia saja. Nah, saya contoh seperti orang korupsi misalnya atau orang pencuri ya. Nah, itu terpikir hal seperti itu. Orang pikir ayah ketemu nanti mati di dunia ini, nanti mati di rumah. Pak atur di sana bagaimana? Kalau itu terpikir, yang paling seperti mereka ini begitu ya. Makanya korupsi dia merajalela, membuat hal-hal yang tidak disukai oleh agama dan lain-lain. Itu saja saya sampaikan kepada Tuhan, saya mohon maaf kalau saya tidak jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini Pak Udi juga sama nih Pak Jojo. Itu pertama. Jadi ingat bahwa apa yang kita lakukan pasti ada balasannya di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Itu pasti. Dalam pandangan fisika kuantum itu juga bilang begitu, bahwa energi yang pernah tong kasih keluar, energi itu pengaruh pada orang lain jahat, sekali energi dia balik hantam pada orang lagi. Ya, silakan.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oi, Bung Tahir di Susupu Jo, habar dong saya nge Jo.
3: Allah habar tuh Ustaz pengaruh sama tanah tinggi.
1: Oh, sama tinggi. Oh, Pasam Judin. Pasam, Pasam.
0: Iya, silakan Pasam.
3: Jadi begini Ustaz, ini yang menyangkut dengan keadaan hari ini, so hancur model begini pasti ke depan lebih hancur dari yang
1: betul.
3: Jadi begini Ustaz, sebenarnya kita di DPR sampai hari ini kan dia tidak pernah berbicara apa-apa dengan situasi yang ada ini. Dia tidak mampu menegur presiden maupun menteri yang bersalah atau korupsi ini yang merajalela begini luar biasa, termasuk para hakim-hakim jaksa dan termasuk korupsi ini. Jadi Ustaz, sebenarnya salah ini adalah salah kita orang sendiri. Kita yang pilih DPR, kita yang pilih presiden. Jadi ke depan lagi Ustaz, harusnya kita pilih anggota ini DPR. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini juga Pak Sam juga kecewa bulu, dan semua tong kecewa dengan keadaan yang ada. Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana ini keadaan ini. Ya, salah satu di antaranya tadi dari sisi kenegaraan, tong jangan pilih pada orang. Ya. Tetapi yang paling terpenting adalah bagi kitong ini. Yang ketiga yang saya tawarkan kepada kita sekalian, mari kitong masing-masing harus mampu menjadi contoh di tengah-tengah orang lain. Katakanlah dong itu bikin korupsi, tapi jangan dong korupsi. Katakanlah orang lain itu mau sepodong sanang, silahkan nguni bikin, tapi saya jangan. Masing-masing kalau orang sadar itu pasti akan baik. Saya ingat ada sebuah wartawan ketika dia berangkat ke Iran, di pikiran dia itu dia mengatakan bahwa Ayatollah Khomeini, pemimpin spiritual pertama negara revolusi Iran itu, pasti seorang yang hebat atau dalam istilah bahasa Lolonda punya kemampuan public speaking. Artinya punya jago pidato pasti sudah, sehingga rakyat terhipno untuk memberontak kepada Reja Pahlavi pada waktu itu, seorang pemimpin monarki pada zaman itu. Yang kedua, bahwa tentu saja Ayatollah Ruhollah Khomeini itu punya bodyguard-bodyguard yang luar biasa. Di pikiran dia ketika dia sampai di Iran, tapi ketika dia sampai di kota Qum dan berkunjung ke rumahnya Ayatollah Ruhollah Khomeini, dia pun air mata jatuh. Mengapa? Ternyata Ayatollah Ruhollah Khomeini itu punya rumah kecil satu, dan para pemimpin-pemimpin di sana juga hidup sederhana. Artinya pemimpin itu adalah dia mampu menjadi contoh di tengah-tengah orang lain. Beda Indonesia, kita kehilangan tokoh. Tidak ada tokoh yang menjadi panutan kita hari ini. Ah, kalau ada istilah menyatakan bahwa mata yastakim murdilu wal udu awas, itu betul. Kapan bayangan itu dia lurus kalau pemimpinnya bengkok? Artinya kalau seandainya rakyat model begini kadang ini pula. Jadi saya kadang-kadang juga kalau polisi tangkap itu orang minum-minum keras kan, dia narkoba, jangan ngoni kasih salah pada orang ngoni. Sebenarnya kan kalian ada BNN dan segala macam, mengapa tidak bisa diatasi? Jadi karena di atas utara beres ke bawah, rakyat kita seperti ini. Ya saya ini kebetulan ketua Basnas. Beberapa hari terakhir ini karena tekanan ekonomi luar biasa di kota ini, hampir setiap hari kita melayani orang-orang yang ini masuk sekolah ini. Mereka alasan bilang ya doi ini pakat mencari susah. Tumpu anak-anak pos sekolah pakaian seragam tidak bisa beli. Macam-macam istilah yang terjadi. Oleh karena itu marilah masing-masing ke tumpu pribadi. Pertama, masing-masing wahai para koruptor, wahai orang-orang yang bikin onar ini, yang menyebabkan rakyat miskin, ngoni ingat bahwa tumpu nafas yang turun naik ini sebenarnya berjalan menuju kepada ajal. Ingat itu, kita pasti mati. Yang kedua, jangan cuma ngoni perkaya ngoni diri, rakyat ini juga merupakan bagian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-yawma nahtimu ala afwa'ihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini semuanya mulut tertutup dan tangan-tangan kamu akan berbicara dan kaki menjadi saksi. Ya ini mungkin dari pendekatan agama itu nanti hidup setelah mati, tetapi itu pasti akan terjadi. Kalau dalam pendekatan fisika kuantum itu bahwa energi yang tongkat sekalian keluar itu, energi itu jahat dan pengaruh pada orang lain, pada saatnya energi jahat itu dia kembali hantam pada kita orang. Artinya kekuatan kalabaya yang tongkat sekalian pada saatnya dia kembali menghantam pada kita orang.
0: Ya Ustaz, waktunya sudah habis.
1: Ya, akhirnya saya akhiri dengan istilah marilah masing-masing ketong ingat proses kehidupan kita ini pasti akan berakhir dan kita diminta untuk bertanggung jawab. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh pada hari ini. Terima kasih untuk Ustaz Adamarus yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi penambah ilmu untuk kita semuanya. Dan mendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara, Nas Selatan, Akhra Kasuba ini mengingatkan Wakil Gubernur Sarbin Sehe perihal janji Gubernur Sarli Juanda terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan di Loloda Utara. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pemeriksaan kesehatan di sejumlah tempat hiburan malam. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morota di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara, Nas Selatan, Ohra Kasuba, mengingatkan Wakil Gubernur Sarbin Sehe terkait dengan janji Gubernur Sarli Juanda pada Desember 2025 lalu terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan di Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Nasla menyebut saat proses di Loloda Utara, ia menyaksikan langsung kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Loloda yang harus jadi atensi sesuai dengan janji gubernur agar harapannya pada tahun 2027 jalan dan jembatan di Loloda Utara menjadi prioritas. Politisi Partai Gerindra ini juga menyuarakan dana bagi hasil atau DBH untuk Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Utara yang juga perlu diprioritaskan karena itu menjadi aspirasi masyarakat dalam lawatannya ke kedua kabupaten itu. Selanjutnya, saudara, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berikut laporan reporter Nining Farida.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3 tidak bisa berjalan sendiri.
2: Memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sovivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kepala Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, mengatakan DP3A menggandeng sejumlah instansi, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penertiban kartu identitas anak, pelayanan bantuan sosial, hingga pemberian bantuan secara gratis.
1: Kolaborasi ada beberapa stakeholder ya, salah satu diantaranya dari Dinas Sosial, Sentra Bahagia, ada beberapa kegiatan yang sudah jalan, ada namanya sunatan massal, terus ada bakti sosial, ada penerbitan kartu identitas anak, terus ada pelayanan bantuan atensi, ada pengobatan gratis. Nah, itu kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Sentra Bahagia. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan UPTD PSSA Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate. Itu kemarin juga kami laksanakan Jalan Sehat bersama anak panti.
2: Ia menambahkan DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3A tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kami bentuk suatu bentuk komitmen bersama untuk bagaimana memperingati Hari Anak, bahwa peringatan Hari Anak mengingatkan kita kita semua bahwa anak perlu dilindungi, perlu mendapat pelayanan, perlu mendapat layanan yang baik dari baik siapapun. Kami juga kerjasama dengan dinas pendidikan. Jadi kita masuk di pada saat pengenalan sekolah MPLS. MPLS itu kami masuk di momen MPLS dengan kami punya program itu DP3 menyapa. DP3 menyapa itu dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak melakukan aksi nyata terhadap perempuan dan anak.
2: DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Reporter Nining Farida melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pemeriksaan kesehatan di sejumlah tempat hiburan malam. Aksi tersebut dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Safriani Jamaluddin ini mengatakan pihaknya melakukan screening kesehatan kepada para pekerja maupun pengunjung yang bersedia diperiksa kesehatannya secara sukarela. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, screening HIV, sifilis, serta infeksi menular seksual, disertai dengan konseling dan edukasi mengenai pentingnya perilaku hidup sehat. Seluruh proses pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, kenyamanan, dan tanpa diskriminasi. Bagi peserta yang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau pengobatan, petugas memberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Selain pemeriksaan kesehatan, tim juga memberikan penyuluhan tentang pencegahan HIV dan IMS serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sekaligus pembagian media informasi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini penyakit, memperluas akses layanan kesehatan bagi kelompok berisiko, serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penularan HIV dan infeksi menular seksual di masyarakat. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda langsung dari Kabupaten Kepulauan Sula.
3: Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur di Desa Falabisaya tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program penyediaan gizi bagi masyarakat. SPBG Polri berfungsi sebagai dapur aglomerasi yang menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat yang meliputi peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, kelompok pelita, ibu hamil serta ibu menyusui. Pada pendistribusian perdana sebanyak 848 porsi makanan bergizi yang telah disalurkan. Untuk itu 451 porsi dibagikan pada pagi hari kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar serta peserta didik PAUD dan TK. Dengan rincian dari SD Negeri 1 Falabisahaya sebanyak 80 porsi, SD Impres 1 sebanyak 58, SD Impres 1 sebanyak 56 porsi, SD Impres 2 Falabisahaya sebanyak 50 porsi, Madrasah Ibtidaya sebanyak 155 porsi, SD Negeri Lekosula sebanyak 46 porsi, TK Pinaisaan sebanyak 34 porsi, TK Haja Bersehati Lekosula sebanyak 16 porsi, dan PAUD Haja Bersehati sebanyak 14 porsi. Selanjutnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, distribusi makanan sekolah dasar dengan jumlah 379 porsi, sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang tersalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. Sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang disalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handreas menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam mensukseskan pendistribusian perdana program SPPG Polri di wilayah Mangoli. Program penyediaan gizi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang generasi penerus bangsa, yang dimana Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, melainkan juga mendukung setiap program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: 84 siswa Bintara Polri mengikuti upacara pembukaan pendidikan di SPN Polda Maluku Utara di Tidore. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Chailan berikut ini.
4: Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026. Upacara yang berlangsung di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Maluku Utara Tidore Kepulauan Senin pagi dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman dengan 84 siswa serta dihadiri para orang tua hingga seluruh pejabat utama Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mengatakan, pelaksanaan pendidikan Bintara Polri yang berkemampuan SPKT khusus Polda Maluku Utara tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan jumlah 2.900 siswa, sementara di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa.
5: Ini sudah dibuat patah integritas maka SPN untuk konsisten dalam pelatihan, tidak ada penyimpangan, dan sudah diarahkan program-programnya apa, karena ini kan program yang sekarang ini kan spesifik untuk Bintara SPKT, sehingga outputnya nanti jadi pelayan.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara Kombes Pol Anjas Gautama Putra mengatakan, pembentukan pendidikan Bintara Polri tahun 2026 di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa yang terhitung dari masing-masing Polres dan Polresta di Maluku Utara. Menurutnya, setelah upacara pembukaan akan dilanjutkan dengan kegiatan basis yang berlangsung selama satu bulan.
6: Kita sudah melaksanakan upacara pembentukan pendidikan untuk Bintara Polri tahun anggaran 2026, jumlah siswa seluruhnya 84 dari masing-masing seluruh Polres atau 10 Polres yang ada di Maluku Utara. Kemudian setelah upacara pembukaan ini, nanti kita lanjut dengan kegiatan basis. Basis itu selama kurang lebih satu bulan. Jadi pembagiannya basis satu bulan, tiga bulan setengah itu pembelajaran, kemudian setengah bulan itu pembulatan, latihan kerja, dan juga persiapan untuk penutupan pendidikan.
4: Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara ini juga berharap seluruh siswa agar menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, menjaga disiplin, belajar dengan rajin dan tekun sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri terutama pihak keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Tani Motase Bung Dani dengan DS Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara,

Teh Hijau dari Tulus mendengar menemani kita di pagi hari ini ya, tepat pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, kami sapa kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami dalam program Alternatif pagi hari ini. Pendengar, tentunya kami menyapa Anda ini dengan beragam informasi baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Pendengar, kali ini bersama dengan saya Safira Safitri dan juga ada teknik studio Bung Dani yang menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di Alternatif pagi hari ini pendengar, sejumlah program sudah kami siapkan tentunya untuk Anda. Di antaranya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadir dialog interaktif Ternate pagi hari ini, di mana kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik ya pendengar. Ini mengenai alih fungsi gedung Plaza Gamalama Ternate. Nanti juga akan dihadiri oleh narasumber kita, yaitu Bapak Rizal Marsauli, Sekretaris Daerah Kota Ternate. Kemudian Bapak Jamian Koleng Susu, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate. Dan Ibu Hartati Uma Ternate, Kadis DMPTSB Kota Ternate. Nantinya dialog akan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Zaki. Nanti Anda juga dapat bergabung ya pendengar untuk bertanya ya langsung kepada narasumber kita di pagi hari nanti. Kemudian kita lanjutkan pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami nanti akan bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral, mengupdate informasi di berbagai daerah Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kita lanjutkan dengan program Halo RRI, di mana Anda bisa memberikan aduan atau keluhan ya pendengar terkait dengan fasilitas publik yang ada di Maluku Utara. Begitu nanti Anda bisa bergabung untuk memberikan aduan dan keluhannya. Kemudian mendengar, itu dia program-program yang kami hadirkan di Ternate pagi hari ini. Tentunya juga kami akan menemani Anda pagi ini dengan beragam lagu-lagu hiburan. Berikutnya mendengar, kami akan hadirkan lagu hiburan yang biar semangat ya, ini Rabu paginya. Kita akan hadirkan sebuah lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Mendingan masih seputar Piala Dunia 2026, di mana ini timnas Spanyol disambut lautan manusia saat kembali ke Madrid setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Sekitar 1,8 juta warga memadati jalan-jalan ibu kota untuk merayakan keberhasilan La Roja mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final. Rombongan yang terdiri dari 26 pemain dan staf pelatih ini tiba di Madrid sehari setelah memastikan gelar juara dunia di New York New Jersey Stadium. Setibanya di ibu kota, mereka terlebih dahulu bertemu dengan Raja Philip VI, keluarga kerajaan Spanyol, dan Perdana Menteri Pedro Sanchez. Pedro Sanchez menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Menurutnya, permainan Spanyol mampu memberikan kebanggaan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Usai pertemuan tersebut, skuad Spanyol menaiki bus tatap ya terbuka ini untuk melakukan parade kemenangan melintasi pusat kota Madrid, dan bus bertuliskan Starshine Together itu juga dihiasi foto para pemain yang membawa trofi Piala Dunia. Para pemain mengenakan kaos bertuliskan Somos Campeones atau Kami Adalah Juara. Mereka melambaikan tangan, menari, berinteraksi dengan ribuan supporter yang memenuhi sepanjang rute parade. Kemudian ada pelatih Luis de la Fuente yang mengaku bangga dapat membawa Spanyol meraih gelar dunia. Ia juga menyebut dukungan para supporter menjadi energi besar bagi tim selama turnamen. Dan parade berakhir di Cibeles Square, ini lokasi yang selama ini menjadi pusat perayaan berbagai prestasi olahraga Spanyol. Sekitar 120 ribu supporter ini memenuhi kawasan tersebut untuk mengikuti seremoni yang juga dimeriahkan penyanyi Aitana, Ana Mina, dan Lola Indigo. Perayaan gelar juara sudah berlangsung sejak peluit akhir dibunyikan di Amerika Serikat. Ribuan warga memadati Puerta del Sol dan sejumlah titik di Madrid sambil menyanyikan lagu kemenangan serta mengibarkan bendera Spanyol. Kemenangan di Piala Dunia 2026 mendengar juga mencatat sejarah baru bagi Spanyol. Setelah tim putri menjuarai Piala Dunia 2023, Spanyol kini menjadi negara pertama yang memegang dua gelar juara dunia secara bersamaan.

perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Lintas Formal 10.07 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarah Sirait sepakat mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah bagi orang tua siswa sekolah rakyat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui sinergi antar kementerian. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan kedua menteri di kantor kementerian PKP pada hari Senin 20 Juli 2026 malam. Program bedah rumah tersebut merupakan salah satu tindak lanjut program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Guspil mengatakan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan tetapi juga diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan bagi keluarga siswa. Salah satunya melalui bantuan perbaikan rumah bagi orang tua peserta didik. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai menindaklanjuti catatan fraksi DPRD setelah pembahasan pertanggungjawaban APBD selesai. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat penyusunan APBD pada tahun anggaran berikutnya. Bupati Halmahera Timur Ubay Yaakob mengatakan pandangan akhir fraksi memiliki nilai penting bagi pemerintah daerah. Seluruh rekomendasi akan dikaji sebagai dasar memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kritik fraksi tidak dipandang sebagai bagian dari agenda rapat paripurna semata. Pemerintah akan memanfaatkan setiap masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Pendengar masih dengar lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda di pagi hari ini, dan tentunya juga kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian yang memberikan peringatan kepada seluruh kepala daerah termasuk di Maluku Utara. Mendagri meminta untuk introspeksi dan menjauhi berbagai pelanggaran, terlebih tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan Tito menanggapi 11 kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang tahun ini. Total sebanyak 11 kepala daerah pendengar telah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada ini menjadi salah satu pemicu kepala daerah terjerat korupsi. Dan kondisi tersebut juga menunjukkan persoalan korupsi di pemerintah daerah ini masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius serta menyeluruh. Terlebih juga korupsi tidak muncul akibat satu faktor semata, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan integritas individu maupun kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Pendengar, ini ada 11 kepala daerah ya yang terjerat OTT sepanjang 2026 begitu, dan Wali Kota Madiun menjadi kepala daerah pertama yang terjerat OTT KPK pada 2026.

korupsi, pengadaan jasa outsourcing, dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan tahun 2023-2026. Selanjutnya, OTT pada 9 Maret pendengar ini menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari. Ini dengan terkait dengan kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong ya pada periode 2025-2026. Kemudian ada juga Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2026. Yang keenam ada Bupati Tulungagung Gatot Sunuwibowo ini pada tanggal 10 April ya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini pada 8 Juli. Kemudian pendengar, KPK menjaring Bupati Muara Enim Edison yang terlibat dugaan suap pengadaan di Pemkab Muara Enim. Dan selanjutnya ada juga Bupati Kuantan Singingi ya, Kuansing Riau Suhardiman Ambi yang ditangkap pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2026. Ini yang ke-9, pendengar, ada Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim terkait dengan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat yang ditangkap pada 2 Juli 2026. Kemudian yang ke-9 9 Juli begitu ya pendengar, maksudnya ini ada KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Dan ada juga mendengar terbarunya ya, ini pada Senin 20 Juli ini KPK menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang terseret kasus dugaan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat. Nah, ada 11 nama tersebut yang merupakan kepala daerah di Jawa Tengah itu menjadi yang paling sering ditangkap gitu ya pendengar oleh KPK. Total ada 4 nama kepala daerah dari Jawa Tengah yang terjerat OTT. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk introspeksi. Itu dia pendengar informasi dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian, di mana ia memberikan warning ya atau peringatan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia begitu untuk introspeksi dan menjauhi berbagai pelanggaran yaitu terlebih tindak pidana korupsi. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan tentunya, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Peninggalan selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai update harga pangan untuk Maluku Utara ya, edisi hari ini 22 Juli 2026. Untuk komoditas yang pertama pendengar ada beras ini di harga Rp17.650. Kemudian daging ayam di harga Rp45.500, daging sapi Rp150.000. Kemudian kita beralih ke komoditas telur ayam yaitu di harga Rp44.100. Kemudian bawang merah di harga Rp62.500, bawang putih Rp57.500. Kita beralih ke harga cabai pendengar, cabai merah di harga Rp47.500, cabai rawit di harga Rp90.000, kemudian minyak goreng Rp23.600, dan yang terakhir ada komoditas gula pasir di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan hari ini update-nya untuk 22 Juli 2026.

Masih bersama dengan Safira, pendengar di Alternatif pagi hari ini yang menemani Anda tentunya ya hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Barusan ada lagunya dari T-Pex, Kamu Gak Sendirian di pagi hari ini. Biar lebih semangat begitu ya paginya. Dan pendengar, ini pagi hari ini terpantau cuaca di Ternate ya, ini sangat cerah berawan ya, sangat-sangat cerah ini. Apakah nanti siang juga akan cerah begitu ya pendengar? Ini kami akan hadirkan update perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Maluku Utara edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Untuk pagi hari pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dan suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 60 hingga 85% ya maksudnya. Dan angin tenggara ke barat laut 10 hingga 45 km per jam. Untuk gelombang peningkat 0,5 hingga 2 meter dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian ya pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini, nampaknya masih cerah ya sepanjang hari. Terakhir hujan tuh kapan ya pendengar? Kayaknya sudah lama sekali ya di wilayah Maluku Utara, sudah lama tidak hujan begitu ya, karena memang ini minggu-minggu ini sangat cerah, panas, terik ya bahkan, dan tapi anginnya juga lumayan kencang gitu. Nah, untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan. Tentunya tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar masih bersama kami di Ternate pagi hari ini, masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, ini informasi yang kami kutip dari Harian Malut Post, di mana berakhirnya perhelatan ajang sepak bola dunia yang berlangsung aman dan juga sukses ya, menjadi momentum bagi pemerintah kota Ternate untuk mengajak warga kembali menyatukan semangat kebangsaan. Pemkot Ternate ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, begitu ya pendengar, untuk menurunkan bendera negara-negara peserta Piala Dunia dan bersiap mengibarkan sang merah putih secara serentak. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsoli, pendengar, menegaskan penurunan bendera asing peserta Piala Dunia ini dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, mendengar, gerakan pengibaran bendera kebangsaan ini wajib dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Ternate selama satu bulan penuh, terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Himbauan pengibaran bendera Sang Merah Putih ini juga ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di fasilitas pemerintah dan swasta, termasuk juga gedung kantor instansi publik maupun swasta. Lembaga-lembaga pendidikan ya pendengar, termasuk dengan seluruh sekolah dan kampus di wilayah Kota Ternate serta rumah-rumah penduduk di setiap kelurahan dan kecamatan. Dan orang nomor tiga di jajaran pemerintah Kota Ternate ini juga meminta para camat dan lurah serta perangkat kelurahan untuk melakukan pengawasan di setiap lingkungan. Pendengar, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ini melalui momentum ini, Sekda mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Ternate untuk memupuk rasa nasionalisme dan persatuan. Demikian ya pendengar informasinya, terutama untuk Anda masyarakat Ternate, ini ada himbauan dari Pemkot begitu ya untuk mengibarkan merah putih nanti terhitung tanggal 1 Agustus 2026 hingga nanti 31 Agustus. Nah, untuk Anda yang mungkin belum menurunkan bendera-bendera jagoan Anda di Piala Dunia begitu ya pendengar, ini dihimbau untuk segera menurunkan karena nanti kita akan menggantinya dengan bendera Sang Merah Putih, begitu ya pendengar. Dan ini himbauan ditujukan tentunya untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Baik, ya, demikian pendengar informasinya untuk Anda. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan tentunya. Dan jangan lupa nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan hadirkan dialog interaktif pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah siap menghadapi potensi fenomena El Nino dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah atau CPP. Masyarakat diminta tidak khawatir karena stok pangan nasional dinilai dalam kondisi aman. Amran mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi El Nino sejak beberapa bulan terakhir. Penguatan stok pangan dilakukan sebagai langkah mitigasi agar pasokan dan stabilitas harga pangan tetap terjaga. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, personel Polsek Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah hukumnya pada hari Senin 20 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan tersebut dipimpin oleh personel Polsek Obi Selatan dengan menyasar lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman keras serta masyarakat yang mengkonsumsi miras di tempat umum. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 galon minuman keras tradisional jenis Captikus berkapasitas 25 liter serta 5 botol Captikus yang dikemas menggunakan kantong plastik. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal, seluruh barang bukti tersebut langsung dimusnahkan di lokasi oleh personel Polsek Obi Selatan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sesuai dengan informasi saya tadi ya, pendengar, bahwa pada pagi hari ini akan ada dialog interaktif dalam studio Ternate pagi hari ini, di mana akan membahas mengenai alih fungsi gedung Plaza Gama Lama Ternate yang juga akan dipandu oleh rekan saya Bung Zaki. Silakan Bung Zaki.
2: Baik, terima kasih Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ternate pagi ini sesi dialog interaktif kembali menyapa Anda bersama saya Zaki sampai nanti di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur. Selamat pagi untuk pendengar yang barusan mendengarkan kita di Pro 1 Ternate. Tentunya untuk Anda yang sementara ini lagi bersiap-siap ke tempat kerja ataupun melaksanakan aktivitas, mengawali aktivitas Anda pagi ini, kita akan berbincang terkait dengan alih fungsi Plaza Gama Lama, yaitu untuk digunakan sebagai mall pelayanan publik. Berbicara tentang mall pelayanan publik ini memang sejalan dengan program Presiden Prabowo, yang mana beliau menginginkan agar pelayanan publik ini dipermudah untuk memudahkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, yaitu melakukan pelayanan dan dilayani oleh pemerintah tentunya dengan baik begitu ya. Kalau kita mendengarkan juga pidato presiden semalam pada paripurna, itu beliau menginginkan agar mall pelayanan publik ini didorong agar bisa memanfaatkan teknologi digital. Artinya pelayanan publik ini bisa dilakukan tatap muka maupun melalui aplikasi digital, memanfaatkan teknologi digital sehingga masyarakat bisa dengan mudah bisa mengaksesnya. Nah, berbicara tentang mall pelayanan publik, pagi ini sudah hadir di studio bersama kita Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Pak Jamian Koleng Susu. Assalamualaikum Pak Jamian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pagi ya, dress code kita pagi ini sama ya, biru muda ya, begitu ya, Pak Jamian.
3: Memang sengaja. Sesuaikan
2: RRI. Ya. Apa kabar nih Pak Jamian? Baik ya. Kabar ya. Baik hari ini ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, pendengar, kita sebenarnya juga telah mengundang Sekretaris Daerah Kota Ternate Pak Rizal Marsauli, termasuk dengan Kadis DPM PTSP Kota Ternate Ibu Hartati, namun dua narasumber ini belum kelihatan nih Pak Jamian. Jadi kita lanjut aja untuk ngobrol pagi ini, bincang-bincang di Ternate pagi ini terkait dengan mall pelayanan publik. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan DPR terkait dengan gedung Plaza Gama Lama yang hingga saat ini belum difungsikan, terus ada wacana untuk dijadikan mall pelayanan publik? Silakan Pak Jamian.
3: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diundang lagi di RRI Pro 1 di Kota Ternate ya, dalam rangka dialog berkaitan dengan wacana pemerintah Kota Ternate berkaitan dengan alih fungsi Plaza Gama Lama sebagai mall pelayanan publik. Ini salah satu kreasi atau ide yang cukup positif menurut saya dari anggota DPR. Kebetulan saat ini juga ada wacana pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan itu, Presiden berharap kepada seluruh kepala daerah atau daerah harus membuka ruang seluas mungkin terkait dengan pelayanan publik. Ini menjadi salah satu hal yang cukup positif kalau menurut saya. Sebelum pidato Presiden tadi malam kalau tidak salah, ternyata sudah ada wacana pemerintah kota dalam rangka mengalihfungsikan Plaza Gama Lama menjadi mall pelayanan publik. Ini salah satu hal yang memang memang dari awal kalau saya sangat sepakat dengan Plaza Gama Lama itu harus difungsikan dalam bentuk apapun, yang penting ada manfaat untuk kepentingan masyarakat dan daerah saat ini. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan.
2: Iya, kalau kita melihat data bahwa sudah ada 313 mall pelayanan publik ya di kabupaten kota di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi. Ternyata sendiri memilih Gama Lama Plaza dijadikan sebagai mall pelayanan publik. Kalau kita lihat dari alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate, apakah ini baik ya? Apa ini memudahkan masyarakat ketika memenuhi pelayanan dari pemerintah begitu? Kalau Pak Jamian melihat seperti apa nih Pak? Mall yang dialih fungsi menjadi mall pelayanan publik atau plaza yang dialih fungsi menjadi mall pelayanan publik.
3: Kalau dilihat dari sisi desain awal yang tadinya Plaza Gama Lama kemudian dirubah menjadi mall pelayanan publik, sebenarnya ini cuma bahasa atau kata yang dirubah. Tapi pada intinya
2: tidak menggunakan fungsi begitu ya.
3: Fungsinya tetap untuk kepentingan masyarakat. Intinya di situ. Jadi kalau saat ini ada wacana pemerintah kota untuk merubah Plaza Gama Lama menjadi mall pelayanan publik, sebenarnya bahasa plaza, mall, ini kan bahasa yang hanya kata-katanya yang berbeda, tapi tujuannya hampir sama. Jadi yang jelas, kalau memang wacana itu dijalankan oleh pemerintah, ini satu hal yang sangat positif dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Apalagi letak dan kedudukan Plaza Gama Lama itu sangat strategis di tengah-tengah Kota Ternate. Kemudian akses untuk seluruh masyarakat sangat mudah dan jangkau untuk melaksanakan aktivitas di sekitar Plaza Gama Lama saat ini.
2: Baik, kalau Pak Jamian melihat sendiri mall pelayanan publik di beberapa daerah yang mungkin saja Pak Jamian sudah mendatangi, contoh seperti Manado, apakah mereka melakukan hal yang sama, melakukan di pusat perbelanjaan yang mudah diakses oleh masyarakat, atau gimana nih
3: Pak? Iya, itu kalau memang ini salah satu contoh yang sudah ada di tetangga kita yang paling terdekat, kebetulan kultur kita sama, budaya juga hampir sama. Manado itu semacam mall pelayanan publik itu ada di tengah-tengah aktivitas pasar, jadi hanya mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat di Kota Manado.
2: Dekat MTC ya, Manado Times Square gitu ya?
3: Iya, dekat, semuanya berdekat MTC, sekali.
2: Wah, berarti ini sangat strategis ya, artinya memudahkan masyarakat memenuhi pelayanan dari pemerintah. Kalau kita lihat mall pelayanan publik ini berarti bukan hanya mengisi atau diisi oleh pemerintah daerah ya, bahkan instansi vertikal juga bisa mengisi lokasi-lokasi tersebut ya, seperti kepolisian, imigrasi dan lain-lain. Mungkin mereka juga bisa ikut ambil bagian dalam mall pelayanan publik ini, Pak Jamian.
3: Yang dimaksud dengan pelayanan publik itu tadi tidak terbatas.
2: Tidak terbatas ya.
3: Tidak terbatas begitu ya. Seluruh instansi boleh bergabung di sana untuk bisa membesarkan dan bisa melayani masyarakat secara baik dan dapat dijangkau. Dapat kan, di sana kalau tidak salah Plaza Gama Lama itu kalau tidak salah memiliki 3 lantai atau 4 lantai. Ini semua bisa dimanfaatkan. Bisa saja nanti di mall pelayanan publik nanti ada gerai-gerai atau tenan-tenan yang bisa di samping masyarakat berurusan misalnya.
2: Mereka juga bisa nyantai di
3: bisa
2: situ
3: nyantai,
2: ya.
3: Bisa ngopi, bisa macam-macam lah. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah Kota Ternate yang berkaitan dengan

Seperti itu ya Pak ya, lebih baik dialihkan atau difungsikan menjadi mall pelayanan publik. Baik pendengar yang barusan bergabung bersama kita pagi ini, kita masih membahas terkait dengan alih fungsi Plaza Gama Lama menjadi mall pelayanan publik. Pendengar yang ingin bergabung bersama kita juga bisa menghubungi kita di 0921 3125521. Pagi ini sudah hadir di studio bersama kita Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Pak Jamian Koleng Susu. Kita akan berbicara tentang alih fungsi Plaza Gama Lama untuk dijadikan sebagai mall pelayanan publik. Kita akan kembali pendengar tentunya di dialog interaktif pagi ini setelah kita mendengarkan satu lagu berikut ini.

Sesi dialog interaktif masih bersama Zaki tentunya dengan narasumber Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Zamian Koleng Susu. Pagi ini kita berbincang tentang alih fungsi Plaza Agama Lama untuk dijadikan mall pelayanan publik. Berbicara tentang mall pelayanan publik ini sejalan dengan program Presiden Prabowo yang mana ingin memudahkan segala hal urusan pelayanan ini agar masyarakat bisa dengan mudah dapat memperoleh pelayanan dengan baik dan cepat begitu. Dan Ternate sendiri rencananya akan mengalihfungsikan gedung Plaza Agama Lama ini sebagai mall pelayanan publik. Dan terkait dengan mall pelayanan publik, kita akan mengulik sedikit lagi nih terkait dengan mall pelayanan publik yang digagas oleh pemerintah pusat, yang mana sejauh ini di Ternate sendiri memang belum tersedia ya mall pelayanan publik. Namun kalau catatan kami ada Tidore Kepulauan dan Kota Ternate yang belum memiliki mall pelayanan publik. Entah itu tempatnya di pusat perbelanjaan atau di gedung perkantoran, namun yang jelas catatan kami hanya Kota Ternate dan Kota Tidore yang belum memiliki mall pelayanan publik tersebut.

0: Nah, bagaimana DPRD mendorong agar ini bisa cepat direalisasikan, agar masyarakat bisa dengan mudah memperoleh pelayanan dari pemerintah begitu? Silakan Pak Jamian.
1: Sesuai dengan informasi lewat media, memang penyampaian secara detail oleh pemerintah kota yang berkaitan dengan wacana perubahan Plaza Agama Lama menjadi mall pelayanan publik, memang itu sudah beredar secara informasi baik di media maupun media elektron maupun media online.
0: Baik.
1: Memang ini kalau itu pernah saya respon dan saya sudah pernah tanggapi lewat media juga, bahwa ternyata apa yang disampaikan tadi oleh pemerintah kota berkaitan dengan wacana perubahan Plaza Agama Lama menjadi mall pelayanan publik, sebagai anggota DPR, kebetulan saya wakil ketua, saya sangat respon. Pada prinsipnya Plaza Agama Lama juga bertujuan untuk melayani masyarakat. Sementara mall pelayanan publik juga ini bagian dari apa yang direncanakan lewat Plaza Agama Lama. Plaza Agama Lama mungkin pelayanan dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk fisik, jual beli, transaksi ada di sana. Tapi pelayanan publik juga ini bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak bisa kita hindari. Itu harus dilaksanakan dengan maksimal. Apalagi saat ini ada salah satu program pemerintah pusat yang berkaitan dengan perintah presiden untuk melaksanakan pelayanan publik secara maksimal. Jadi memang ada beberapa daerah yang sudah disampaikan tadi, termasuk Kota Ternate. Tapi saya juga sangat respon dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kota yang berkaitan dengan alih fungsi Agama Lama menjadi mall pelayanan publik. Ini salah satu hal yang sangat positif yang harus kita dukung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik saat ini.
0: Baik. Ya, kalau kita melihat kondisi Agama Lama Plaza sendiri emang belum difungsikan ya sejak diresmikan pada beberapa tahun lalu. Saya lupa tepatnya tahun berapa tuh ya waktu diresmikan oleh
1: 2019
0: mantan Wali Kota Ternate almarhum Burhan Abdul Rahman. Nah, sampai dengan sekarang memang belum difungsikan. Nah, kalau kita melihat memang kondisi Agama Lama Plaza sendiri memang sudah mulai rusak ya, karena memang tidak ditempati begitu. Ada beberapa sudut yang kalau kita lihat dari luar bahkan dindingnya ini casing pembungkusnya itu sudah kelepas ya. Sementara di bagian dalam juga banyak kabel-kabel yang dicuri. Sebenarnya apa yang kurang dari pengawasan pemerintah? Apakah ini harus benar-benar dijaga agar tidak ada pencurian dan lain-lain? Kalau kita mendengar ada bahkan instalasi kabel yang ada di dalam plaza tersebut pun dicuri begitu. Apa yang ingin dikomentarin Pak Jamian?
1: Ini yang menjadi saya juga merasa gimana ya, tidak ada perhatian khusus berkaitan dengan aset pemerintah kota yang begitu potensi, begitu besar, bahkan di dalam APBD kita, bahkan penetapan sumber pendapatan dari Plaza Agama Lama ini yang menjadi satu masalah yang sampai saat ini belum dapat direalisasikan. Karena itu tadi, perencanaan awal terkait dengan Plaza Agama Lama itu sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak ketiga. Jadi kalau memang saat itu belum bisa kita sepakati antara pemerintah dan pihak ketiga karena ada penilaian-penilaian khusus dari mekanismenya, kan harus ada penetapan tarif dari apresial yang memang belum ada titik temu antara pemerintah dan pihak ketiga. Itu masalahnya. Kemudian berkaitan dengan kerusakan lain-lain, ini adalah salah satu kelalaian yang diakibatkan oleh pemerintah kota, karena memang tadi tidak difungsikan. Itulah yang menjadi permasalahan di tingkat perawatan. Biasanya bayangkan dia tingkat perawatan dari sisi lampu, air itu cukup besar kalau tidak digunakan. Makanya ini menjadi satu hambatan besar yang saya lihat dihadapi oleh pemerintah kota. Makanya kalau di ada wacana untuk difungsikan sebagai mall pelayanan publik, ini sangat positif. Baik. Dan harus dilaksanakan. Karena memang ini juga program pelayanan publik, ini juga adalah salah satu program pemerintah pusat. Baik. Saat ini, jadi suka atau tidak suka, harus pemerintah Kota Ternate harus merespon cepat. Apakah memang itu Plaza Gama Lama yang harus kita fungsikan, kemudian dengan kondisi terkini Plaza Gama Lama ini tinggal dibicarakan pemerintah dan DPR kan gitu. Kan di sana nanti kita sepakati terkait dengan penganggaran, terkait dengan teknisnya, itu harus disepakati antara pemerintah dan DPR. Yang jelas Gama Lama Plaza itu adalah aset penting bagi Kota Ternate. Mungkin menurut saya seperti itu.
0: Baik, kalau kita melihat ini punya efek tersendiri ya, kalau misalnya difungsikan menjadi mall pelayanan publik, yang mana ini bukan hanya diisi oleh instansi vertikal khususnya bidang pelayanan, tapi juga ada UMKM yang bisa masuk dan mungkin diberikan space untuk berjualan di situ. Ini membuat roda ekonomi atau pertumbuhan ekonomi UMKM kita juga makin tumbuh bagus ya. Kalau Anda melihat seperti apa nih Pak Jamian?
1: Yang jelas ruang di Plaza Gama Lama itu kan sangat memungkinkan. Kalau bicara terkait dengan mall pelayanan publik, misalnya ada instansi daerah yang ingin menempati atau instansi vertikal, bisa saja. Tapi kan ada 4 lantai kalau tidak salah, itu kan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi bisa saja nanti ada tempat-tempat untuk ruang untuk usaha-usaha kecil, misalnya usaha-usaha minuman, kopi dan sebagainya. Dan saya berharap Gama Lama Plaza itu menjadi salah satu pilar pertumbuhan perekonomian ada di sana. Karena memang dia punya strategis, kemudian ada sejarahnya, historisnya itu juga
0: pusat
1: sangat penting.
0: Pusat perekonomian ya,
1: bisa gitu. Mulai dari situ. Jadi ini penting sekali. Saya berharap lewat dialog ini, kebetulan memang yang diundang adalah Sekda Kota Ternate, ya. Tapi mungkin belum sempat hadir. Tapi ini salah satu momen yang paling tepat untuk kita bisa memanfaatkan kondisi ini dalam rangka membangun Plaza Gama Lama bisa hidup kembali.
0: Baik. Ya tentunya respon dari DPR ini cukup baik, tinggal bagaimana pemerintah Kota Ternate melakukan renovasi, mungkin sedikit perbaikan untuk Plaza Gama Lama bisa difungsikan kemudian menjadi mall pelayanan publik tentunya. Pendengar yang masih terus bersama kita akan kembali untuk berbincang terkait dengan alih fungsi Plaza Gama Lama tentunya setelah kita mendengarkan satu lagu berikut ini.

0: Rekan masih di Ternate pagi ini, sesi dialog interaktif, dan kita sudah ada di menit ke-30 dari pukul 8 pagi tentunya. Selamat pagi untuk pendengar yang barusan bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Ternate. Pagi ini kita berbincang terkait dengan alih fungsi Plaza Gama Lama. Hadir bersama kita di studio pagi ini Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Jamian Koleng Susu. Dan selamat pagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita, Anda bisa menelpon kita di 0921-3125-521 untuk menanyakan terkait dengan apa sih mal pelayanan publik, apa yang dimaksud dengan mal pelayanan publik, kenapa Plaza Gama Lama dialihfungsikan menjadi full Gama Lama publik. Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Pendengar, kita akan berbincang lagi ini terkait dengan mal pelayanan publik. Kalau DPRD menilai sendiri, melihat gitu, seberapa penting sih mal pelayanan publik ini disediakan oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia? Silakan, Pak Jamian. Seberapa penting sih mal pelayanan publik ini untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia?
1: Memang kalau dilihat dari sisi apa program pemerintah pusat terkait dengan pelayanan. Siap. Memang ini penting sekali. Sebenarnya bayangkan sampai pakai bahasa ada mal pelayanan publik. Ya. Ini kan bahasa-bahasa yang sangat keren dan sangat modern untuk kedekatan masyarakat dalam rangka melayani masyarakat. Jadi saat ini masyarakat kan dianggap sebagai big boss gitu. Masyarakat tuh harus lebih penting daripada kami. Jadi memang butuh dilayani, bukan dalam arti melayani fisiknya, tapi melayani kebutuhannya. Jadi dengan adanya program pemerintah pusat yang berkaitan dengan mal pelayanan publik, ini pemerintah di seluruh kabupaten kota harus benar-benar melayani masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik dari sisi administrasi, kemudian sisi kesehatan, sisi pokoknya banyak hal, termasuk dengan ketersediaannya hiburan macam-macam. Jadi pelayanan publik kalau diartikan secara luas, banyak hal yang harus pemerintah kabupaten kota laksanakan dalam rangka melayani masyarakatnya, terutama kalau yang paling umum itu berkaitan dengan administrasi, contoh pelayanan KTP, pelayanan KK, pelayanan lain-lain itu kan harus didapat secara mudah dan tidak meresahkan. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan publik ini agar bisa mendorong masyarakat, misalnya dalam pelayanan pajak bumi bangunan
0: maupun kependudukan gitu ya.
1: Iya, kependudukan. Jadi tidak se-ekstrim, misalnya kita harus ngantri ke satu instansi misalnya dalam pengurusan, tapi dia bisa memperoleh pelayanan dalam bentuk santai, nyaman, tidak terganggu dengan aktivitasnya. Jadi makanya yang dimaksud dengan mal pelayanan publik itu harus berada di tengah-tengah masyarakat, harus hadir di tengah-tengah ruang publik yang memang sangat dekat dengan masyarakat. Mungkin intinya seperti itu.
0: Baik, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jamian, memang cukup memudahkan masyarakat ya. Artinya orang bisa datang berbelanja, namun bisa melakukan pelayanan gitu. Ketika ingin mengurus KTP ataupun kependudukan dan lain-lain gitu, itu bisa dengan mudah diakses begitu. Dan kalau kita melihat teknologi ini cukup canggih ya, hampir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mereka punya aplikasi untuk kepengurusan, misalnya mengurus KTP, mengganti foto KTP, itu tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengantri, namun bisa mengaksesnya lewat aplikasi yang disediakan, memanfaatkan teknologi digital. Kalau Pak Jamian melihat sendiri, apakah ini sudah merata pemanfaatan teknologi digital, mengingat masyarakat kita tidak semuanya memiliki handphone yang canggih ya, smartphone, dan mereka bisa mengakses lewat aplikasi. Apakah ini sudah baik ya pelayanan seperti ini, atau seperti apa nih?
1: Jadi sebenarnya ketersediaan teknologi ini juga banyak sudah membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada publik. Tapi kita memahami juga bahwa butuh tempat, butuh lokasi yang disebut tadi sebagai mal pelayanan publik. Kan ada sebagian masyarakat yang saat ini juga tidak semua bisa memahami teknologi dengan baik. Jadi kalau ada akses seperti ketersediaan mal pelayanan publik, ada berdampak positif bagi warga yang tidak memahami teknologi. Dan mereka kesana, mereka rasa nyaman karena dilayani, tidak terlalu berdesak-desakan, nyaman. Kemudian setelah misalnya mal pelayanan publik ini, dari sisi penamaan juga masyarakat kan rasa kayak dihargai. Pokoknya macam-macam lah. Yang jelas apa yang disampaikan oleh program yang disampaikan oleh presiden ini, tujuannya untuk memberikan kenyamanan dalam bentuk pelayanan kepada publik termasuk masyarakat saat ini. Jadi teknologi itu memang sudah berjalan.
0: Sudah berjalan ya.
1: Tapi ada sebagian masyarakat kecil yang belum terlalu memahami terkait teknologi. Jadi kalau ada fasilitas, ada ruang atau tempat yang disediakan, malah lebih bagus lebih lagi. Bagus,
0: ya. Memudahkan masyarakat.
1: Ya, lebih memudahkan.
0: Baik, baik pendengar, kita sudah hampir 40 menit ya berbincang terkait dengan mau pelayanan publik. Dan memang banyak hal yang ingin dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan tentunya nyaman. Dan penyediaan mal pelayanan publik ini salah satu solusi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau pelayanan di bidang administrasi dan lainnya. Dan untuk yang terakhir Pak Jamian, apa yang ingin disampaikan ini sebagai closing statement terkait dengan dibukanya atau alih fungsinya Plaza Gamalama sebagai mal pelayanan publik?
1: Mungkin statement akhir dari saya, yang jelas apa yang diwacanakan pemerintah Kota Ternate yang berkaitan dengan alih fungsi Plaza Gamalama sebagai mal pelayanan publik, ini satu hal yang positif yang patut didukung. Karena memang suka atau tidak suka, di sana pertama bisa memfungsikan Plaza Gamalama yang sudah dibangun dengan anggaran yang begitu besar, kemudian dapat difungsikan dalam hal kepentingan publik. Yang kedua, bisa meningkatkan PAD kita dari sisi lain, karena Plaza Gamalama telah difungsikan pasti di sana ada gerai dan macam-macam. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan di Plaza Gamalama. Yang ketiga, mungkin saat ini Plaza Gamalama sebagai ikon roda perekonomian di Kota Ternate, sehingga setiap orang yang hadir di Kota Ternate, Plaza Gamalama itu sebagai satu pilar tempat sejarah pertumbuhan perekonomian itu harus kita bangun dan kita kemukakan sebagai wajah Kota Ternate. Kemudian saya berharap di saat ini sesuai dengan kondisi pasar Gamalama yang saat ini, Gamalama Plaza yang kita lihat, saya berharap ke pemerintah kota sesuai dengan wacana yang saat ini berkembang, sekalipun memang wacana ini belum pernah disampaikan secara resmi kepada kami DPR. Tapi kalaupun ini menjadi salah satu wacana khusus untuk pemerintah kota untuk merubah Plaza Gamalama sebagai mal pelayanan publik, pribadi saya sebagai anggota DPR sekaligus wakil ketua, saya sangat setuju, ya, dalam rangka memanfaatkan Plaza Gamalama kepada publik saat ini.
0: Baik. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tentunya ya, ini diharapkan seperti itu ya Pak Jamian. Baik, dan pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Ternate pagi ini, sesi dialog interaktif edisi hari ini untuk hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang sudah mendengarkan kita. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber Pak Jamian Kolom Sisu yang sudah berkenan hadir pagi ini di Studio Pro 1 tentunya. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kita. Sekali lagi selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik.